Kerebab Pamulana, sampai subuh Sarara, Timnas Argentina memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 pada laga 16 besar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu 8 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal hingga babak kedua, Albi Celeste berhasil bangkit dan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Mesir lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui sundulan Yasser Ibrahim yang memanfaatkan umpan lambung dari sisi kanan. Argentina sebenarnya memiliki kesempatan menyamakan kedudukan 5 menit berselang setelah Nicolas dilanggar Haisem Hasan.

Dari Bakopuna sampai Suwu Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sukses memacu konektivitas wilayah secara masif melalui realisasi program infrastruktur bertajuk Berani Lancar. Melalui komitmen besar ini, jajaran Pemprov Sulawesi Tengah berhasil menuntaskan pembangunan dan penanganan ratusan kilometer jalan provinsi, puluhan jalur desa hingga jembatan penyeberangan guna memastikan mobilitas warga serta distribusi logistik berjalan mulus tanpa hambatan. Demi menjamin keberlanjutan proyek berskala besar agar tidak mangkrak di tengah jalan, Pemprov Sulawesi Tengah menerapkan skema kontrak tahun jamak atau multi-years. Saat ini sebanyak 12 paket kontrak multi-years senilai 604,82 miliar tengah berjalan dengan sangat lancar. Sampai-sampai sarara, Vesia Mokareba Saleatinti Uvalu, Anteyaku Lili Lestari.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini merintah kasumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjemuna, karena dana saya itu.
1: Umempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah. Saat ini kita berada di pukul 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh sararaku. Apa kabar kami semuanya? Semoga pagi yang indah ini membawa semangat baru, kesehatan dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas pagi Komio melalui program acara Sarapan UBM POI, di mana pagi ini kita akan membahas sebuah warisan budaya yang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Donggala, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat dunia. Dan tema kita pada pagi hari ini tentang Tenun Buya Sobi dari Donggala menuju dunia internasional. Di balik setiap helai kain tenun tersimpan kisah panjang tentang kesabaran, kreativitas, filosofi kehidupan hingga identitas sebuah masyarakat. Tenun ini bukan hanya kain yang dikenakan, melainkan cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sobat-sobat Sarara, Kabupaten Donggala sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kain tenun tradisional terbaik di Sulawesi Tengah. Salah satunya yang sangat terkenal itu adalah Tenun Buya Sobi. Dalam bahasa lokal, kata buya berarti kain, sedangkan sobi merujuk pada corak atau motif tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan kain ini dibuat menggunakan alat tenun tradisional yang masih mempertahankan teknik nenek moyang. Pengerjaannya ini dilakukan secara manual sehingga setiap lembar kain memiliki karakter yang unik. Tidak ada dua kain yang benar-benar sama, justru disitulah nilai seni. Dan sampai sebuah sarara, Tenun Buya Sobi ini bukanlah produk industri pabrik. Ia lahir dari tangan-tangan perempuan yang tekun bekerja selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Proses belajar menenun biasanya dimulai sejak usia muda. Anak-anak perempuan dahulu diajarkan mengenal benang, alat tenun, hingga memahami makna setiap motif. Dengan demikian, menenun bukan hanya keterampilan ekonomi, tetapi juga proses pewarisan budaya. Dan melalui kegiatan ini, nilai kesabaran, ketelitian, dan juga kerja keras, dan rasa cinta terhadap budaya ini diwariskan kepada generasi muda.

Nah, sahabat sebesar Rara, membuat selembar tenun Buya Subi ini membutuhkan proses yang panjang. Tahap pertama adalah memilih benang berkualitas, kemudian dilakukan proses pewarnaan baik menggunakan pewarna alami maupun pewarna modern. Setelah itu benang dijemur hingga benar-benar kering. Langkah berikutnya adalah menyusun benang lungsi pada alat tenun. Tahapan ini sangat membutuhkan ketelitian tinggi karena sedikit saja kesalahan dapat mempengaruhi hasil akhir. Dan barulah proses menenun ini dilakukan. Setiap helai benang ini dipadukan satu demi satu hingga membentuk motif yang sangat indah. Untuk kain dengan motif rumit, ini proses pengerjaannya bisa memakan waktu 1 hingga 3 bulan.

Sampai-sampai Sarara, keindahan tenun Buya Subi ini bukan hanya terlihat dari warnanya saja. Setiap motif memiliki makna yang sangat mendalam. Ada motif yang melambangkan persatuan, ada motif yang menggambarkan kemakmuran, dan ada pula motif yang terinspirasi dari alam Sulawesi Tengah seperti ombak laut Donggala, gunung, tumbuhan, hingga bentuk-bentuk geometris yang menggambarkan keseimbangan hidup. Nah, inilah yang membuat kain tenun memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dan saat seseorang mengenakan tenun Buya Subi ini, sesungguhnya ia juga membawa cerita tentang kehidupan masyarakat Donggala. Nah, sampai-sampai Sarara, sebagian besar penenun Buya Subi ini adalah perempuan. Dan mereka tidak hanya mengurus keluarga, tetapi juga menjadi penjaga budaya. Keahlian menenun menjadi sumber penghasil sekaligus bentuk kecintaan terhadap warisan leluhur. Nah, banyak kelompok penenun ini terus aktif hingga sekarang. Dan mereka saling membantu untuk berbagi ilmu dan juga bahkan melatih generasi muda agar tradisi ini tidak punah. Dan sampai-sampai Sarara, dulu hasil tenun ini hanya dipakai dalam acara adat. Dan kini kondisinya sudah jauh sangatlah berbeda. Tenun budaya Subi mulai dikenal masyarakat Indonesia, berbagai pameran UMKM, festival budaya, hingga ajang promosi daerah menjadi pintu masuk bagi tenun Donggala untuk dikenal lebih luas lagi. Dan tidak sedikit wisatawan yang datang langsung ingin membeli kain tersebut sebagai oleh-oleh khas Sulawesi Tengah.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjemuna, karena dana saya itu osu.
0: Umempoint setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

97,5 MHz Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebel Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Nah, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi para penenun. Kini pemasaran tidak hanya dilakukan secara langsung melalui media sosial dan juga marketplace. Produk tenun dapat dipasarkan ke berbagai negara. Ada beberapa karya tenun Donggala bahkan telah dipamerkan dalam ajang budaya internasional. Dan juga desainer Indonesia mulai melirik tenun budaya Subih sebagai bahan utama koleksi busana modern. Dan kehadiran tenun di panggung fashion menunjukkan bahwa kain tradisional mampu bersaing dengan produk tekstil dunia. Nah, sama sebut Sarara, pelestarian budaya tidak berarti menolak perubahan. Saat ini banyak inovasi dilakukan. Tenun tidak hanya dijadikan kain panjang, kini hadir dalam bentuk tas, dompet, sepatu, blazer, jaket, kemeja, dress, hijab, shawl, dan juga aksesoris. Dan semuanya membuat tenun ini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Namun yang paling terpenting adalah motif dan juga teknik tradisional tetap dipertahankan. Meskipun potensinya besar, para penenun juga menghadapi berbagai tantangan, diantaranya semakin sedikit generasi muda yang ingin belajar menenun. Harga bahan baku yang meningkat, persaingan dengan kain produksi mesin, serta munculnya produk tiruan yang dijual dengan harga yang murah. Karena itu diperlukan dukungan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan juga masyarakat agar keberlangsungan tenun ini tetap terjaga.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, anak muda memiliki peran besar. Mereka dapat mempromosikan tenun budaya Buya Subi ini melalui media sosial, membuat konten edukasi menggunakan tenun dalam kegiatan formal maupun santai, dan membeli produk asli karya para penenun, bahkan menciptakan inovasi desain yang mengikuti perkembangan zaman. Dan semakin sering tenun ini digunakan, semakin kuat pula identitas budaya kita. Dan berbagai pelatihan telah diberikan kepada kelompok penenun, mulai dari peningkatan kualitas produk, pelatihan desain, digital marketing, pengemasan produk, sampai dengan pendampingan pemasaran. Dan festival budaya juga menjadi ruang promosi yang sangat efektif. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengenal lebih dekat proses pembuatan tenun ini, sekaligus menghargai kerja keras para pengrajinnya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, tenun Buya Subi ini adalah bukti bahwa masyarakat Sulawesi Tengah memiliki karya luar biasa. Setiap benang adalah hasil ketekunan, dan setiap motif adalah simbol identitas, dan juga setiap kain ini adalah warisan budaya. Saat kita memakai tenun, kita sedang memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Nah, sahabat-sahabat Sarara, perjalanan tenun Buya Subi ini dari rumah ke rumah penenun di Kabupaten Donggala menuju panggung internasional membuktikan bahwa budaya lokal ini memiliki daya saing global. Di balik keindahan setiap motif tersimpan sejarah, nilai kehidupan, dan juga kerja keras para perajin yang terus menjaga warisan leluhur. Nah, marilah kita ikut mengambil bagian dalam pelestarian budaya dengan memaknai dan juga mempromosikan, dan tentunya mencintai produk tenun asli daerah kita. Karena ketika budaya dihargai oleh masyarakatnya sendiri, dunia pun akan ikut menghormatinya. Dan sahabat-sahabat Sarara, terima kasih untuk kemio semuanya yang telah bersama saya dalam acara Sarapan Uvempoi pagi hari ini. Semoga perbincangan tentang tenun Buya Subi ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Sulawesi Tengah.

Acara sarapan Uben Poi telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk komio semuanya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar komio. Nanti setelah ini ada rekan Jojo Jumbah yang akan menemani komio di sesi kedua di sarapan Uben Poi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

mai vam fa bolana. Și am văzut să răracu. Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 akan digelar pada 14 hingga 20 Juli 2026 di lapangan Immanuel Kota Palu dengan menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, seni budaya, sekaligus pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Ketua Panitia Festival Rakyat Nusantara, Faradiba Zainong di Palu, Selasa lalu mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Kodam 23 Palakawira, Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Festival ini bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga wadah mempererat kebersamaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan UMKM, pelaku seni, komunitas, dan generasi muda, katanya.

Sampai subuh saranaku. Timnas Argentina memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah melakukan comeback dramatis dan mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Mesia Malando Karibari Karibasalea Tinti Sasio Pupevaikan Panjir Karibasalea Tinti Sapusangu Yaku Mahundinus Banjumah.

0: kita kita mendengarkan penampilan musik secara live dengan kita mendengarkan
1: thank you
0: hanya
1: so
0: sebagai
1: thank you.
0: Dalam bentuk
1: oke. Yang pengen
0: kita dengar langsung dari HP atau dari alat pemutar musik lainnya. Saya berharap kamu masih enjoy terus bersama kami di program Ampar Palu.
1: Kita pakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasi mabomo, bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
2: Ne kita mempakai mata bahasa kita, tetap kita gak ane kepingin bahasa kita topo unde sampai nganang-nganang purina tetap berlanjutan.
1: Anjo lauji si itu menake, si simoy.

0: sebuah negara berdaulat di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.
1: Diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga Tuhan, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini burung kata suwi, bikin ini
1: setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan UMM Point.
2: Sarapan UMM Point.
1: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
6: Suara Budayata Pasang Gadi.

0: Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini sudah di Donggala Pak Kadis?
1: Ya, di kantor.
0: Ya, Pak Kadis, terima kasih banyak sudah bersedia untuk dihubungi pagi ini. Ini terkait Festival Buya Sub yang itu diselenggarakan sejak kapan itu Pak Kadis? Bisa cerita sedikit itu?
1: Baik. Jadi ini kerjasama ini kita rencanakan mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Mm-hmm. Jadi ini sudah mencakup mulai dari Desa Towale, mm-hmm, kemudian Sulawesi Tengah pada umumnya. Okay. Jadi intinya acara kemarin itu di Towale, jadi 4-5 itu di Towale, sisanya akan berkunjung ke museum dan lain sebagainya. Mm.
0: Kenapa tiba-tiba ada ide seperti ini, Pak Kadis? Kenapa kemudian yang melatar anu Pangulin Ton itu? Latar belakangnya apa ini?
1: Ya. Jadi ini sudah mulai tahun kemarin sudah berjalan, tapi mm-hmm, masih sederhana dilaksanakan.
0: Yeah.
1: Jadi ini founder dari Eco Fashion Week Australia ini adalah Dr. Sulhan. Mm-hmm. Beliau ini pelaku fashion juga, mm-hmm, pelaku dia dokter dari lingkungan. Mm-hmm. Jadi bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung sampai internasional. Mm-hmm. Di tahun 2025,
0: mm-hmm, yeah,
1: ini sudah berlangsung kegiatan Fashion Week ini, tapi masih menggunakan orang yang ada di Sulawesi Tengah. Mm-hmm. Di personelnya itu bukan dari Australia,
0: yep,
1: tapi dari orang-orang kita dari Sulawesi Tengah. Tetapi beliau sendiri dari Australia, ada beberapa tim dari Australia datang untuk berkunjung melihat sejauh mana kain-kain tenun Donggala ini bisa menjadi ikon kita, mm-hmm, untuk di ke tingkat internasional.
0: Yeah.
1: Jadi kayu Buya Sabi ini kan banyak turunannya, termasuk, yeah,
0: termasuk Subi.
1: Jadi
0: kan mereka Subi ini kan salah satu motifnya Pak Kadis lah.
1: Iya. Hmm. Bagian daripada motif Buya Sabi. Buya Sabi, hmm, ini kan sarung sutra kalau orang Kaili, yeah, bilang. Yeah. Buya Sabi itu sarung sutra. Jadi banyak motifnya, ada bomba, ada Subi, hmm, dan lain-lain. Mereka lebih tertarik ke Subi ini karena dikombinasikan. Seperti itu.
0: Jadi itu alasannya kenapa kemudian Subi yang dipilih. Kan salah satu motif. Kan ada banyak, ada juga CC apa? Gampai atau Palola juga. Di apa genrenya Buya Sabe. Dan memang untuk tamu-tamunya sendiri Pak Kadis dari Australia saja untuk target anunya. Kemarin ini ya.
1: Jadi kalau jumlah tamu ini sekitar 42 orang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi khusus untuk Fashion Week ini ada 18 orang.
0: Yeah.
1: Kemudian mereka membawa grandma-grandpanya, mm-hmm, untuk melihat langsung anak-anaknya berfashion, mm-hmm, di pinggir pantai. Jadi mereka sangat senang sekali karena ini juga kan berpapasan dengan liburan anak sekolah.
0: Yeah.
1: Jadi mereka ingin lihat anaknya berpos di Donggala di Towale untuk, mm-hmm, menggunakan pakaian yang sudah dirancang oleh tim perancang dari Australia. Jadi ada beberapa orang yang datang, ini tim perancangnya ada sekitar 8-10 orang yang datang ke kita untuk melihat langsung sejauh mana produk, kemudian sejauh mana pengrajin menggunakan alat-alat tenun ini,
0: iya,
1: sampai bisa dijual di Australia seperti itu.
0: Kalau pemilihan Desa Towale ya sudahlah, itu karena memang pusatnya di sana, pusat sentra produksinya.

0: anu tenun hi perlu regenerasi, Pak Kadis. Bagaimana kemudian Pemkab juga sendiri untuk kan ini terkait dengan perlindungan sendiri. Ando Maria Tonangana ngana gapuri anu panguli keren sekarang itu Gen Z. Bagaimana keterlibatan apa generasi muda untuk didorong agar mereka juga tertarik untuk menjadi penenun kain tenun khas Donggala. Terkait regenerasi, Pak.
1: Iya. Iya. Kalau dari kita bicara desa dulu ya, yeah. Itu mereka sudah menetapkan nanti akan mau dibuatkan perdes. Jadi setiap anak remaja yang mau pingin menikah itu wajib harus bisa tahu menenun.
0: Masya Allah.
1: Jadi itu diwajibkan. Nah itu. Jadi kemarin cerita-cerita dengan toko masyarakat, toko adat ini akan rencananya di tahun
0: jadi,
1: ini dibuatkan
0: perdes
1: aturan desanya.
0: Mantap. Jadi
1: dan dan menurut kabar dari Pak Kades, dia bilang kalau tidak ada, tidak bisa Pak Tenun, tidak bisa keluar N1 N2 untuk kami. Begitu.
0: Oke, jadi ini menarik.
1: Jadi itu kalau dari desa. Jadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Untuk cara menenun. Mm-mm. Bahkan juga nanti akan ada sekolah spesialis khusus untuk ini juga akan dibiayai oleh EFWA, mm-hmm. Ecovision Week Australia.
0: Yeah.
1: Itu di mau lihat bagaimana tenun ikat Donggala ini mau dibikin secara internasional, betul-betul di profesional. Karena nanti hasil penjualan dari Australia itu 45-50% bahkan itu akan kembali ke penenunnya itu sendiri, sehingga mereka betul-betul lebih profesional dalam menenun. Itu kemarin berbicara dengan langsung foundernya langsung.
0: Pak Kadis, kan biasanya kalau orang luar hinge, nah mereka itu sekarang apa-apa suka sekali kalau sesuatu yang berbau-bau eko, berbau eko, ekoturism, yang ada berbau-bau lingkungan. Bagaimana mereka melihat apa tenun kain Donggala kita hi? Secara anu komentar mereka
1: nah,
0: itu
1: kemarin kan? Itu ya. Makanya kita buat kemarin festivalnya itu berdasarkan eko lingkungan
0: ya.
1: Makanya kegiatan-kegiatan kemarin tidak pakai sabuah, tidak pakai sarnafil, tapi pakai tradisional. Jadi ini yang mulai dari lingkungan betul-betul kita naik ya, sampai perwarnanya itu harus
0: pewarna
1: alam.
0: Bagaimana penggunaan? Kayu. Jadi mereka juga, oh iyo hitam, penggunaan pewarna tidak menggunakan apa namanya yang kimia-kimia. Mereka menggunakan untuk betul. Warna-warna tertentu kan orang bule ini paling concern sekali dengan apa namanya yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi, termasuk dengan produk. Jadi mereka itu apakah juga di apa namanya Pak Kadis? Mereka dikasih lihat langsung itu bagaimana cara menenun dari proses pemintalan misalnya atau pewarnaan. Seperti itu kemarin kegiatan itu.
1: Ya, jadi kegiatan kemarin itu kita hadirkan kembali 100 orang. Mulai dari proses awal sampai di proses akhir. Nah itu kita perlihatkan. Jadi makanya kita berharap ini kan kegiatan kerjasama ini sampai 2030. Jadi Toale bersama dengan founder FY ini sudah bekerja sama sampai 2030. Jadi mereka adakan pendampingan secara khusus. Tapi memang secara pemerintah belum ada dengan pemerintah Australia. Tetapi ini sementara kita wujudkan karena kemarin dari Komjen Australia langsung hadir di acara itu. Dia akan representatif sekali. Dia akan buat antara ada nanti ada perjanjian antara Australia dengan pemerintah Kabupaten Donggala maupun desa.
0: Nah, Ria Komjen Riaf ya, Komjen Tot. Anak salah, sangana Tot. Tot atau
1: sangana? Ya, ya betul, betul sekali.
0: Menalang-alang.
1: Ada perwakilan dari KJRI Per. Jadi ini nanti tindak lanjutnya di bulan Oktober itu akan ada lagi di Canberra.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, di pemerintah kemudian ada pelaku-pelaku ini nanti ditempatkan di sana. Ada beberapa orang yang dibiayai oleh dari FWA ini.
0: Berarti haruslah pengajar kanon kira itu penenun itu.

0: pengajar ke kursus bahasa Inggris kilat.
1: Ya, nanti akan ada pendampingan itu Pak. Akan ada pendampingan dari kita khusus untuk bahasa. Karena nanti ini kalau sudah kita buka jalur internasional sampai ke Eropa, akan ada nanti pemesanan melalui online atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, benar. Ini yang kita antisipasi ke depan.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Termasuk on panganeh itu, generasi muda itu kan?
1: Iya.
0: Kira itu harus.
1: Makanya kemarin itu anak-anak sekolah itu sudah mulai belajar bahasa Inggris selama 2 hari itu. Mereka profesinya apa namanya, menggunakan bahasa Inggris di tempat acara.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, karena kan, ya, karena kemarin itu kan bukan hanya Australia yang hadir, ada dari Kanada, ada dari Spanyol, ada dari Manila. Jadi mereka berbaur selama 2 hari ini dengan orang-orang itu. Kemudian juga orang-orang Australia ini belajar juga bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Tuh hal yang mereka belajar kemarin selama 2 hari. Begitu.
0: Kan harapannya begini juga Pak Kadis, agar kemudian Festival Nuapahi punya kontribusi langsung terhadap pelestarian tenun tradisional dan juga pemberdayaan langsung kepada para perajin lokal, khususnya ada di berapa titik itu yang bertetangga tadi itu Pak Kadis.
1: Iya.
0: Harapan. Iya.
1: Karena kita kan sudah ada perlindungan hukumnya kita. Mm-mm. Karena dari Australia ini kan sebelum dia bekerja sama kan dia lihat dulu di mana, di internet. Mm-mm. Kemudian dia tanya tentang apa secara hukumnya bagaimana, apakah sudah ada indikasi geografisnya.
0: Oh iya.
1: Begitu mereka lihat ada terdaftar di ekspresi budaya tradisional IBT di apa namanya, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mereka berani. Mereka langsung daftarkan kita ke PBB. Di PBB itu kan ada khusus untuk masalah seperti itu, yang menangani masalah apa namanya, budaya,
0: warisan budaya. Nah,
1: kita tangible. Ya, kita tangible, sudah didaftarkan oleh mereka.
0: Okay.
1: Langsung ke sampai kita punya kekuatan juga untuk tingkat internasional seperti itu.
0: Kalau untuk strategi DISPAR sendiri Pak Kadis, mempromosikan kegiatan HI agar tenun sobi semakin dikenal di, bukan hanya di tingkat nasional tapi sampai ke, kalau targetnya tadi ini ke level internasional kan, judulnya Tenun Buya Sobi dari Donggala ke Dunia Internasional.
1: Ya, jadi setiap ada tamu kita, kita harus mampir wajib ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Itu pertama. Ya, kemudian yang kedua, kita setiap penenun itu kita adakan pendampingan untuk menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini lebih fasih karena ada sebagian yang sudah tua-tua kan bahasa Indonesianya kurang-kurang.
0: Yeah.
1: Nah, ini lebih kasih fasih lagi, termasuk bahasa Inggrisnya. Harus kita bentuk bagaimana memanage baik keuangan kemudian lain-lainnya. Karena nanti kalau sudah kerjasama ini 30-45% kan larinya ke mereka juga. Nah, apalagi sudah terdaftar di PBB Lifestyle dan Fashion kan. Nah, ini kemarin dukungan dari juga Kementerian Ekonomi Kreatif ini sangat penuh dan juga kepariwisataan. Kementerian Pariwisata ini, dua kementerian ini mendukung penuh. Jadi insya Allah kalau sudah 3 kali berturut-turut ini diadakan, akan ada bantuan besar dari dua kementerian ini sampai 2030.
0: Baik. Kemudian kalau kita bicara dampaknya nih Pak Kadis, yang sangat sudah terasa ini seperti apa Pak Kadis? Kan sudah sejak 2025 masalah pangan ini. Yang paling terasa itu ke masyarakat, apa dampaknya? Khususnya pelaku UMKM perajin tenun ini sejak festival diselenggarakan.
1: Dampaknya sangat besar, khususnya untuk masyarakat setempat, di mana perputaran ekonomi itu berubah dari yang 30% menjadi 60-70%. Jadi kemarin kita lihat 2 hari kegiatan ini di sana, ini perputaran uang cepat. Kemudian yang kedua, tamu-tamu yang dari luar ini datang berkunjung untuk melihat sejauh mana pembuatan dan fashion Akhirnya yang tadinya orang yang tidak suka menggunakan tenun ini yang dikombinasi, akhirnya jadi suka. Nah, sekarang kan kalau kita seperti di sini kan monoton biasanya, hanya pakai baju. Tapi kemarin kita lihat di Fashion Week kemarin, itu dikombinasi warna-warna baju, warna polos. Wah, akhirnya orang yang tadinya tidak suka jadi suka. Yang tadinya hanya khusus orang tua, untuk anak muda Gen Z sekarang sudah mulai. Nah, ini berpengaruh sekali. Jadi kemarin itu kita kalau yang berkunjung itu harganya di bawah dari yang harga pasar biasanya. Makanya setiap tahun nanti kalau kita bikin kegiatan ini, yang mau kejar, mau buruh tentang tenun-tenun, silakan datang, karena harganya pasti akan murah dari harga-harga sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang datang, bukan hanya di Donggala, dari Palu banyak yang datang kemarin, dari Sulawesi Barat juga pun ada datang kemarin untuk melihat bagaimana harga tenun, kemudian fashion-fashion seperti itu. Karena bukan hanya orang Australia, kemarin dari Palu itu orang-orang yang desainer-desainer itu semua datang. Semua datang untuk berpartisipasi dan ingin mau mengembangkan tenun ini. Kan kalau seperti kita lihat, kalau di kota Palu kan motifnya sudah tailor ya. Di kita kan masih beberapa motif. Nah, ini kita buatkan pelatihan khusus nantinya insya Allah di 2027. Kita buatkan motif khusus, kemudian pelatihan-pelatihan lebih profesional. Karena keinginan daripada wakil gubernur kemarin, ini lebih harus profesional, mulai dari bahannya, kain-kainnya, supaya tidak kalah juga kita dari negara-negara lain.
0: Benar.
1: Seperti itu.
0: Dari sisi kualitas ya, ketahanannya.
1: Iya.
0: Kalau untuk penyelenggaraan festival ini, ada yang berbeda dengan tahun kemarin atau seperti apa? Ada inovasi baru lagi atau seperti apa, Pak Kadis?
1: Kalau inovasi ini kita harus setiap tahun harus ada perubahan-perubahan. Jadi kalau kemarin kita yang di dalam ikut event ini tidak semua menggunakan motif subi, kemarin harus wajib menggunakan motif subi. Akhirnya semua corak kelihatan. Wih, ini corak ini, warnanya seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin itu kalau kemarin saya lihat untuk di Pantai Karampuana sudah lebih maju dari tahun kemarin. Tahun ini sudah banyak gazebo, kemudian tempat-tempat pergantian pakaiannya sudah ada, dan semua secara tradisional, dari bukan dari seng dan lain-lain, itu semua dari tempat-tempat yang alam yang ada di Toale. Bahkan dari tempat-tempat bambu, kemudian juga ada kayu, ada juga pitate, ada juga sagu. Nah, ini semua, ini yang kelihatan kemarin betul-betul eko sekali kegiatannya.
0: Termasuk mungkin dange barangkali dihadirkan juga kemarin.
1: Iya, lokal, jadi makanan lokal itu paling penting itu, Pak.
0: Baik. Pak Kadis, ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kita akhirin, Pak Kadis. Waktu juga yang membatasi kita. Kepada masyarakat atau bahkan calon wisatawannya agar ikut kemudian bisa nanti di waktu yang akan datang mendukung festival Tenun Subi ini, siapa tahu mungkin mereka baru ini baru pas Pak Kadis. Nah, Ria Tupu Talipori lain telepon saya. Enggak tahu kalau siapa tahu mungkin Maria pertanyaan atau barang apa di Pekutanan angin.
1: Iya.
0: Baik, kita coba terima telepon dulu. Sarapan November, halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Harapan apa baik?
0: Baik, silakan. Kami langsung bertanya dengan Pak Kadis ini terkait dengan kegiatan festival Buya Subi. Silakan.
2: Iya. Tapi kalau itu apa saja dia itu dipersiapkan itu kalau mengikuti kegiatan itu.
0: Doi apa saja dia? Apa mengalinuan kumi Buya Subi?
2: Oh, Buya Subi.
0: Iya, festival Buya Subi.
2: Kalau disabilitas?
0: Disabilitas.
2: Diterima juga.
0: Iyalah, Mas diterima. Bisa.
2: Iya.
0: Maksudnya disabilitas ini yang kumi maksud seperti apa, Le?
2: Hah?
0: Diterima bagaimana maksudnya kumi? Diterima datang.
2: Iya, diterima. Apakah ikut serta?
0: Oh, ada penenun disabilitas maksudnya? Tidak, atau ikut dalam kegiatan ini atau meramaikan kegiatan?
2: Disabilitas seperti disabilitas netra, daksa, atau rungu.
0: Baik.
2: Iya.
0: Itu agak?
2: Ya, tapi ada sedikit ini.
0: Apa itu?
2: Yang di luar topik.
0: Yang di luar topik. Apa nanti Pak Kadis tengah mati baca pertanyaan kami kalau di luar topik terkait festival ini saja.
2: Oh, mana itu?
0: Ngomongin apa yang di luar topik itu?
2: Iya, oke.
0: Baik.
2: Ya oke, okay, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa bayi sangat ngatami mama ngatami. Ah, dia suka terputus. Kalau untuk pelibatan anu, ada enggak Pak Kadis? Tadi penelpon kita. Pak Kadis?
1: Ya.
0: Beliau menanyakan terkait dengan partisipasi atau apakah ada kaum disabilitas yang juga penenun misalnya, atau bagaimana partisipasi ini pasangan bisa tidak? Kalau saya bilang ya bisa, cuman kalau dari kemarin itu seperti apa Pak Kadis, apakah ada juga sampai sufu tak penenun itu masuk kategori kaum disabilitas?
1: Ya, kalau kemarin saya lihat ada kemarin. Mm-hmm. Ada beberapa orang yang saya lihat, kan kita langsung lihat langsung orang-orang apa yang ini? Datang. Mm. Ada yang datang. Hanya kalau untuk pelakunya ini belum ada. Tetapi ya, kita ke depan insya Allah kan lebih profesional. Yeah. Jadi orang yang pemanya, orang yang buta bisa meraba. Ini kan lebih profesional di ke depan. Yeah. Ini kan namanya dari FY ini. Mm. Ini kan kita bagaimana semua harus general, semua bisa masuk disabilitas bisa beli, kan harus babang intinya apanya seperti itu. Kedepannya seperti itu kita buat secara profesional.
0: Naria Pak Amir Muni, Pak Amir silakan ke 421621. Ane Maria, siapa tahu Maria Ranu sampaikan Miu. Kebetulan langsung dengan Pak Kadis ini saya menggunakan line telepon anu, telepon WA. Jadi ane ku anggataka telepon Miu langsung mabotong ini anti Pak Kadis sih. Anda savai aku mau hubungi Pak Kadis. Jadi itu ada pendengar kita ini. Kalau tadi itu pendengar kita dari anu Pak Kadis, dari Pantai Barat kan, masih wilayah Donggala itu. Yang penelpon pertama tadi itu. Yang kedua ini dari Sigi. Siapa tahu Marian hal-hal yang ingin disampaikan. Pak Amir, silakan di 421621. Insyaallah bisa langsung didengarkan Pak Kadis. Pak Muhammad. Anido Maria. Kita cukup kan? Oh, dari coba kita angkat tuh, siapa tahu Pak Muan, Pak Amir DM. Sarapan Uvenpoi, halo selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Budi Balaroa. Silakan, ini langsung dengan Pak Kadis Pariwisata Donggala, Pak Muhammad.
3: Tadi Gagan itu punya hak untuk bertanya tadi.
0: Iya.
3: Karena dia tanyakan itu, apakah disabilitas itu bisa ikut? Itu dia minta informasi.
0: Bisa.
3: Jadi dia kan perlu ano juga informasi itu, keterbukaan informasi. Makanya bisa dia itu mungkin mau masuk di timnya itu. Yang berikutnya saya mau ano, apakah bisa diwawancara itu festival Ranjuri kemarin? Karena banyak persoalan-persoalan di situ. Oh, mungkin bisa diangkat di radio ini.
0: Kemarin itu saya langsung jawab. Kemarin cuman mungkin beliau lagi melakukan pendampingan dengan Pak Bupati, jadi agak kesulitan. Jadi yang kita coba hubungi itu hanya kepala desanya yang terkait dengan lokus kegiatan gitu.
3: Kalau ketua panitia tidak ya?
0: Ketua panitia saya tidak sempat dapat dia punya informasi lah.
3: Iya, ada nomornya saya kirimkan kemarin itu di WA
0: Propat. Okay,
3: ya, mudah-mudahan bisa dianu karena
0: kirim ulang coba. Kamu kirim.
3: Iya, iya.
0: Kami kirim ulang supaya saya apa kemarin itu bukan pas saya yang dinas, kalau yang saya yang dinas insya Allah saya usahakan.
3: Oke, okay, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Kadi, memang kita dibatasi waktu ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin sampaikan sebelum kita akhiri. Ini cukup anu juga.
1: Baik.
0: Silakan Pak Kadis terkait dengan kegiatan ini.
1: Baik, kegiatan ini yang Ecovision Week Australia ini jalan sampai 2030. Jadi ini 5 tahun, 4 tahun sebagai program percontohan utama dan 1 tahun di pengkotaan ekosistem. Nah, perjanjian ini bersifat dapat diperpanjang bila nanti berkelanjutan sampai tercapai. Karena fase di tahun 2030 nanti difokuskan pada bagaimana pemberdayaan kelompok penenun. Jadi sudah setelah nanti tidak ada pendampingan, bagaimana kelompok penenun bisa mandiri. Kemudian bagaimana pengelolaan pasarnya sendiri, bagaimana pewarisan keterampilan agar manfaat berlanjut pasca kerjasama berakhir. Nah, ini yang saya ingatkan supaya kita yang ada di Sulawesi Tengah, pada khususnya di Kabupaten Donggala, untuk bagaimana kita setiap harilah atau setiap ada kegiatan menggunakan tenun Donggala supaya tersosialisasi sampai ke tingkat lebih besar lagi. Begitu.
0: Demikian. Kan kebanggaan kita, salah satu bagian dari upaya kita melindungi dan bahkan mengapa istilahnya Pak Kadis, kalau bukan kita siapa lagi?
1: Iya.
0: Budaya kita. Baik, Pak Kadis.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah memberikan informasi komentar langsung, dan
1: terima kasih.
0: Ditunggu lagi nanti berarti Damora Pepai. Ane Maria, informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan Mamalaran. Spill muni ante kamiri radio supaya tersosialisasi dengan
1: baik.
0: Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai sebuah saran aku, Vesiamo, perbincangan singkat kita dengan Bapak Kadis Pariwisata Donggala, Bapak Muhammad. Ternyata usut punya usut ngenah itu. Beliau juga alumni dari SMA Negeri 4 Palu. Jadi memang ada hal-hal yang terjadi itu di luar dugaan kita, misalnya. Tiba-tiba kita langsung, jadi memang kalau apa yang disampaikan Pak Kadis tadi itu memang penting bagi kita kemudian mengembangkan jejaringan ini penting sekali untuk kita jaga pangan itu. Mudah-mudahan dengan berjejaring ini kita akan diberikan kemudahan dalam berbagai hal, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan, pemanfaatan, peningkatan, bagaimana juga proteksi kita kepada kearifan lokal kita di daerah kita agar tetap terus terjaga dengan baik. Terkait dengan itu memang dalam apa istilahnya, penting ini untuk kemudian merawat dan menjaga agar kekayaan budaya kita ini tetap terus lestari. Apalagi kalau kita bicara dengan tenun hingga, penting untuk meregenerasi. Jadi kalau tadi ada yang menarik itu, menarik juga. Jadi kalau tidak tahu, kalau gadis-gadis yang ingin menikah, kalau tidak tahu menenun tidak akan dikeluarkan semacam surat keterangan pengadilan. Dan itu penting sekali ya. Jadi ini menarik. Nanti mungkin kita bisa bincangkan dengan di waktu yang lain, tentu ini akan menarik. Kita coba nanti bisa bincangkan di waktu yang akan lain. Sampai sebesar, tetaplah bersama kami di program 4 RRI Palu. Akhirnya untuk sesi Sarapan UFM Poi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti dengan Sarapan UFM Poi dengan topik-topik yang berbeda. Tentu insya Allah kita hadirkan juga narasumber yang memang berkompeten untuk memberikan informasi terkait topik yang kita angkat. Saya Jojo Jumba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan

0: Ada atuh, cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
1: Enggak mau, mah. Bau, mah, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Aisyah, mama aneh-aneh aja.
0: Ya kata emak tuh.
1: Mak tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal mak teh mau bisnis obat corona, cu.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba. Emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih. Giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Nggak tuh

Prapura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an,

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
6: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Ne sampai mali sama mali mabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tanggap putih apa ne undik kita segi yang bajegai membuat piara isi magum tanya deh ibena cara na bade songo masalah lo kepake tembah kita mwode batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi ngonde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
9: ane komi topoija ya tamoija
8: lagu mana
10: tu mumpah siapa bahasa tahun bisa minggar deh manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjaan itu tuh
8: ketua mana ini maaya menjadi tukar ini buah moga tevaik le kemai kita gaya persenggaraan ini bahasa tukar ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete buah mula

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Eh, seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Eh, Sahid, Evan, pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Eh, bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Kabupaten Donggala mendorong generasi penenun Buya Sabe atau kain tenun khas Donggala untuk menjaga warisan budaya agar tetap lestari dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta juga untuk membuka jurusan khusus tenun Donggala untuk sekolah menengah kejuruan di SMK yang siswanya adalah remaja putri. Ini kata Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Donggala Rustam Effendi ketika membuka pembukaan Buya Sobi Festival 2026 di kawasan wisata Pantai Karampuana, Donggala, Selasa lalu. Dijelaskan, saat ini dua desa yang menjadi pusat tenun Donggala, yakni Desa Tovale dan Desa Limboro, memiliki sekitar 200 orang penenun, namun mayoritas mereka adalah penenun yang sudah lanjut usia. Para penenun merupakan orang tua di mana produktivitas sudah tidak maksimal. Menurutnya, untuk produktivitas yang dihasilkan dalam 2 pekan setiap panen penenun dapat menghasilkan 1 lembar kain sehingga dalam 1 bulan dapat dihasilkan 400 lembar kain tenun Donggala. Pihaknya juga menerangkan pemerintah desa untuk mendirikan koperasi khusus dengan unit usaha kain tenun, katanya. Buya Sobi Festival 2026 digelar pada 5 sampai dengan 11 Juli 2026 merupakan hasil kerjasama dengan Eco Fashion Week Australian EFWA dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Puncak festival akan dimeriahkan dengan Sunset Fashion Show.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

sampai subuh selalu aku pura-pura. Kalau di sarapan Open Poi Pangane, kita sudah banyak mendengar juga terkait dengan informasi kegiatan Festival Buya Subi yang kemudian dirancang ini sebagai salah satu pintu apa ya untuk menggait pasar yang lebih luas. Jadi berharapkan dengan kehadiran apa Festival Buya Subi ini akan mendongkrak penjualan produk dari Buya Subi itu sendiri. Kalau kita bicara tentang Donggala, maka kita akan teringat dengan sejumlah tempat yang sangat bersejarah. Salah satunya kemarin itu ada gudang kopra, ada bangunan-bangunan tua di kota tua Donggala. Nah, ini berkaitan dengan jalan bersejarah di kota tua Donggala yang dikabarkan masih minim informasi. Bangunan arsitektur kolonial Belanda yang dimiliki kota tua Donggala menjadi daya tarik yang harus dikelola secara khusus. Bangunan-bangunan ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk wisata sejarah dan budaya. Beberapa waktu lalu, Presiden Aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Sumardiansyah Perdana Kusuma, ketika berkunjung ke kawasan kota tua Donggala, ini mengatakan kalau ini jadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk wisata sejarah dan budaya. Dia menyarankan pada jajaran pengurus Aksi Provinsi Sulawesi Tengah agar proaktif melakukan kegiatan di kota Donggala. Adanya bangunan-bangunan tua yang bernilai sejarah di kota tua ini bisa dimanfaatkan dengan melibatkan para siswa untuk melakukan kegiatan sifatnya edukasi dan memperkenalkan latar belakang sejarah satu bangunan, sekaligus membuat papan nama yang berisi narasi atau satu benda bernilai sejarah. Ini kata Sumardiansyah. Dia mencontohkan puing-puing bioskop muara yang ada di tepi sungai Donggala. Meskipun bangunannya sudah runtuh, tapi pasti memiliki cerita atau sejarah yang menarik diketahui. Menurutnya, di depan bangunan tua ini sebaiknya dipasang papan informasi singkat tentang bioskop itu. Demikian halnya dengan jalan yang ada di kota tua Donggala. Sebaiknya dipasangkan papan nama yang berisi narasi agar penduduk yang datang dari luar daerah dapat informasi terhadap kota ini. Terutama kata dia jalan-jalan yang terkait latar belakang sejarah kota seperti Jalan Mutiara, Jalan Nuburi, Jalan Gili Raja, dan Jalan Moro. Menurutnya jalan tersebut berkaitan dengan peristiwa sejarah pergolakan permesta, perjuangan alam semesta di kota Donggala. Nama-nama jalan ini merupakan nama kapal pedagang atau kargo yang karam di kawasan pelabuhan Donggala akibat dibom pasukan permesta tahun 1958. Oleh masyarakat, peristiwa tersebut diabadikan sebagai nama jalan untuk jadi memori kolektif bagi penduduk dari masa ke masa. Nah, kelihatan jalan-jalan yang bernilai sejarah ini jangankan memiliki narasi, papan namanya saja tidak ada. Dan ini perlu menjadi perhatian bagi pengurus aksi agar pemerintah daerah kemudian ikut peduli. Berkaitan dengan pelestarian warisan budaya kota tersebut, Direktur Donggala Heritage Zulkifli Pagesa sejak awal telah mendorong peran pemerintah daerah untuk melakukan program pelestarian, terutama menyiapkan tempat kunjungan yang lebih baik bagi siswa yang melakukan lawatan sejarah. Itu dia sampai susah raku. Memang aneh komihori Donggala. Kalau menyusuri bibir pantai di kota Donggala itu akan terlihat dengan jelas bagaimana bangunan-bangunan tua masih berdiri kokoh. Ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah seperti gedung kopra yang termasuk salah satu yang terdampak bencana kemarin ya. Tapi masih ada tersisa karena saya beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke sana dalam kegiatan lawatan siswa. Jadi bersama-sama siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu ketika itu yang dipimpin oleh guru bidang studi
ada Pak Anton ya. Pak Anton ini nah, senior di kampus aku ya. Baiklah, sampai sebesar aku tetaplah kami bersama kami di program Mengembat RR Palu, Suara Budaya Tempat Sangkanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang

0: boros banget ya.
1: Nah, gak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

beberapa saat yang lalu. Saya juga sempat menyaksikan bagaimana harap-harap cemas para pendukung tim kesebelasan, tim nasional beberapa negara yang hingga saat ini masih terus berlaga di Piala Dunia. Tim-tim unggulan seperti Portugal yang harus mengakui keunggulan tim Spanyol, harus angkat koper sekaligus membiarkan impian Ronaldo itu bisa merengkuh Piala Dunia edisi kali ini. Dan sampai sebesaran aku, begitulah ya permainan sepak bola. Mungkin di atas kertas satu tim dikatakan unggul atas tim lainnya, tapi ketika bermain dilagakan, ada hal-hal yang kemudian mengejutkan, yang terjadi di luar dugaan misalnya. Tapi begitulah ya, setiap pertandingan harus ada yang memenangkan dan ada yang harus kalah. Ada beberapa tim yang kemudian harus pulang lebih awal, misalnya Belanda dan tim tangguh lainnya, tim tangguh Eropa seperti Jerman yang juga harus pulang lebih awal. Ini cukup mengejutkan. Dan satu kata, yang namanya kalau kita kalah harus mengakui kelebihan orang lain. Sportivitas dalam olahraga itu harus tetap terus dijunjung tinggi. Tinggal bagaimana lagi pengelolanya itu bisa mengawal tugas-tugas dengan baik. Kalau kemarin tim Belgia sempat memprotes keputusan FIFA yang kemudian membolehkan salah satu pemain timnas Amerika untuk bisa tampil membela timnya, padahal dalam beberapa saat yang lalu dia terkena hukuman kartu merah ya. Dan biasanya memang kalau kartu merah itu tidak diperbolehkan main beberapa saat, dan itu tidak berlaku. Beredar kabar kalau ini ada kaitannya dengan lobby-lobby yang dilakukan Donald Trump kepada Presiden FIFA, dengar seperti itu. Dan banyak kecaman, termasuk UEFA juga mengecam hasil dari keputusan yang membolehkan pemain Amerika yang dimaksud tadi ini bisa membela timnya ketika berhadapan dengan Belgia. Nah, hal seperti itu. Ada juga apalagi ya, pokoknya hal-hal unik lah ya yang terjadi di Piala Dunia ini. Dan ada beberapa negara yang tidak diunggulkan hingga saat ini masih bisa bertahan dan insya Allah bisa berlaga di 8 besar ya. Jadi beberapa tim juga sudah memastikan ya, seperti Spanyol, kemudian apalagi ya, Belgia ya, kemudian Argentina termasuk yang menang secara dramatis ya, dini hari ya, karena kick off-nya pukul 24 tadi malam ya. Dan itu bagi fans atau pendukung timnas Argentina itu harap-harap cemas, karena seperti yang dikatakan tadi di menit 78 itu baru Amerika itu bisa Argentina itu bisa membobol gawang Mesir ya. Dan salah satu golnya itu ada di tendangan sang kapten Lionel Messi.

kalau saya bilang huru hara ya. Ya sedikit ada apa, peluang ketika terjadi, ada semacam peluang di depan gawang, dan Messi mendapatkan oporan bola muntah dari salah satu pemain Argentina, dan alhamdulillah bisa dieksekusi dengan baik oleh Messi dan menghasilkan gol untuk menambah pundi-pundi gol Argentina 2-2. Kemudian pada akhirnya kemudian Argentina secara dramatis mengalahkan Mesir

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada utara selatan.
2: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Jaya, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai sebuah saudaraku, Buya Subuh Festival 2026 tidak sekedar ajang peragaan kain tenun atau pameran produk UMKM. Festival yang digelar di Pantai Tovale, Kabupaten Donggala ini juga mengajak masyarakat mengenal lebih dekat tenun Donggala, salah satu warisan budaya Sulawesi Tengah yang menyimpan sejarah panjang dan makna filosofis di setiap motifnya. Dalam pembukaan festival, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido bahkan menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan tenun melalui regenerasi penenun. Pemprov Sulteng pun berencana membahas pembukaan jurusan khusus tenun di SMK agar keterampilan menenun tidak hilang di telan zaman. Upaya ini sejalan dengan nilai yang diusung Buya Subi Festival 2026 dengan tema Handmade for the Earth, yakni merawat tradisi sekaligus memperkenalkan tenun Donggala ke panggung nasional hingga internasional. Dilansir dari museumsulawesitengah.com, tenun Donggala mulai berkembang pada masa kolonial Belanda sebagai hasil pertemuan budaya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dengan masyarakat Bugis. Dari percampuran budaya ini lahirlah teknik menenun yang hingga kini masih dipertahankan secara turun-temurun. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional melalui tiga tahapan utama, yaitu pemintalan benang, pencelupan warna, dan penenunan. Para perajin menggunakan dua jenis alat tenun, yakni gedongan atau alat tenun gendong, serta ATBM, alat tenun bukan mesin. Masing-masing menghasilkan karakter kain yang berbeda. Keistimewaan tenun Donggala terletak pada teknik pengikatan benang sebelum proses pewarnaan. Seluruh tahapan dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan waktu yang tidak singkat. Hal ini membuat setiap lembar kain memiliki nilai seni yang tinggi. Tak hanya indah dipandang, setiap motif tenun Donggala juga menyimpan pesan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kareba Kaupuna. Sampai susah raku, Timnas Argentina memastikan tiket ke babak perempat final 2026 setelah mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 pada laga 16 besar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Amerika Serikat pada Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Pesia Moradua Kareba di Kareba Salea Tinti Sapuran 2. Popeva ikan panjil dari Kareba Salea Tinti Saputetalo. Ya, aku mau di sampai jumpa.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat,

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Indonesia ini memiliki ciri khas kulinernya masing-masing. Sebut saya kalau Kabupaten Dong.

salah satu tinggalan yang sangat luar biasa yang dimiliki Kabupaten Donggala sebagai salah satu kearifan lokal. Donggala dengan luas wilayah sekitar 4275,8 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 301.000

merupakan makanan khas dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara, akan tetapi makanan yang satu ini menjadi populer di provinsi Sulawesi Tengah. Lalampa adalah makanan dengan makanan ringan yang terbuat dari beras dan dicampur dengan ikan cakalang. Makanan ini bungkus menggunakan daun pisang yang sudah dibakar sebelumnya.

Sulawesi Tengah. Panerupangan ing Kabupaten Donggala, Kota Palu. Parigi motong, kalau parigi motong pasti laku ya. Apalagi kalau kau melihat darat, nah sehingga di Toboli. Mengenai lalapa Toboli, kan beberapa waktu lalu diadakan festival lalapa ya, mungkin satu bulan yang lalu ya. Kemudian ada apa ini, Novana? Palu Mara, atau Kaili, akrab sekali dengan sate. Jadi salah satu makanan khas Kaili, salah satu suku di Pulau Sulawesi. Suku ini sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Parigi Mautong. Ada beberapa jenis ikan yang biasa digunakan untuk membuat olahan Palu Mara. Ada yang menyukai ikan bandeng, ada juga yang lebih memilih ikan kakap atau ikan tongkol. Tetapi ternyata kuliner yang satu ini juga memiliki saudara yang juga memiliki nama yang hampir sama, yang berasal dari Makassar, namanya Palu Maru. Tidak perlu berdebat mana yang lebih dahulu, yang penting adalah keduanya memiliki rasa yang sangat nikmat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendah

kekayaan budaya kita. Jadi kalau beberapa waktu di Kabupaten Sigi sempat diadakan

ya itu adalah bagian dari upaya Pemkab sih.

atau bisa jadi ketika kita menentukan ditentukan kamu sendiri ayah di Kabupaten Hingin sentranya itu di sini ya, kalau di Donggala itu anak kita Montesa Buya Sabe langsung kita teringat dengan beberapa spot sentra pengrajin produksi Buya Sabe Amerito Val.

budaya kita ini tidak akan punah dan terus apa namanya secara turun-temurun akan tetap terus terjaga. Terus ya, itu harapan kita. Apa saja yang berkaitan dengan kekayaan budaya kita, termasuk bahasa, misalnya bahasa kita atau Kaili, harus kemudian ada upaya bersama untuk menjadikan sebagai pembiasaan. Orang mau kamu singgah mana ya, nasi sana mau kamu takut atau Kaili pun, karena mau pakai bahasa. Bahasa itu adalah karakter bangsa kita, karakter budaya kita. Nema ya mana?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, ensiklopedia peradaban bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngabalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara dan cara negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar.

0: Waduh, tumben kamu keren bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Pro 4 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan obrolan humor, VAR, visual asal review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nira kali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan api alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 2 untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Aye ajak kembali ya. Tadi Aye udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo. Sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya.
10: Iya.
0: Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Pak.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan
10: jadi
0: ya.
10: Nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya, alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Koncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis, jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana, Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Di daerah Belangan
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nah, Gunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan mungkin ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik
10: gitu. Cantik banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tetapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Ada 41 itu ya,
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah itu dia pakai sesajen. Nah kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau sirik misalnya. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sangsekerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sangsekerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sangsekerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sangsekerta itu tetap bertahan. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sangsekerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, Batara, Guru. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke. Okay.
11: Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, nak bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan, mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya, pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas, anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
10: Iya.
11: Di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya, dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan? Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya?
10: Ada.
11: Di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya, Bu?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Oh. Nah, jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, mm-hmm. jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke. Okay.
11: Nah, itu tidak mungkin saya dengar itu saja itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Yeah. Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa, mm-hmm. karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-hmm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang,
10: agak sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu. Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay. Nah,
11: pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau diminyak, dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu.
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang

0: Oke.
1: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada ibaratnya itu
0: ilmu medis gitu ya, Bu.
1: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. yang cuaca-cuaca tidak ada.
0: Iya.
1: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya? Ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
0: Iya.
1: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
0: Oke.
1: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
0: Betul.
1: Kalau dulu kan karena tidak ada.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
0: Iya.
1: Sekarang kan ada salat istika.
0: Iya.
1: Salat istika itu supaya hujan.
0: Iya.
1: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
0: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya, Bu ya.
1: Pengaruh
0: agama. Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih, Bu?
1: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
1: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
0: Iya.
1: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
0: Iya.
1: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
0: Okay.
1: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
0: Iya.
1: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
0: Iya.
1: Atau kepada alam. Kan tercerin tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
0: Iya, salah itu, betul.
1: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
0: Iya.
1: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunahan.
0: Iya.
1: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
0: Itu gak apa-apa ya, Bu ya.
1: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
0: Okay.
1: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
0: karena iya. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
1: iya,
0: Bu
1: betul.
0: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.

0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyoba Bencangcing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-112498. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
3: Iya. Lam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya.
3: Iya betul.
1: Baik kalau baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa, saya bacanya masalah dan sastra masyarakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan, itu apa masih ada itu yang namanya jampa-jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan? Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang nggak percaya gitu Bu, gitu. Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Enggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point, ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik
1: ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ya. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya,
1: okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya,
0: okay. Karena
1: kalau di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke. Okay.
2: Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen tadi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya toroh-roh. Nah, jadi masih ada itu, jelas banyak itu. Nah, terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya. Nah,
2: kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak ini, tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, berarti
2: kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan, ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul. Bu, ya? Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Jadi seperti menyanyi kan harus ditempatkan,
1: ditampilkan. Nah, kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
2: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Okay. Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke,
2: okay,
1: baik. Oke, okay. Itu tadi ya Bang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi okay, untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anisa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah, kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan, bukan. Yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta Nepo.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo?
1: Ya.
0: Abah, halo. Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru Gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya.
0: Kalau
3: gak salah ya.
0: Yeah.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Oh. Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawaitunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap, tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu. Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda, tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alalilang lululul enggak kayak gitu lah, Bu.
0: Oke.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke. Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Jadi sama begitu ya.
0: Baik. Oke, okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
2: Nah, saja,
1: Pak. Oke.
0: Okay. Baik.
1: Itu ya, Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya, Bang Mpok ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Jakarta Eco Future Festival atau GEEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep less waste.

0: Surabaya, Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamlana sampai sebut saran kupura-pura, pemerintah Kabupaten Donggala dorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala. Rumba pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun Buya Sabe atau kain tenun khas Donggala untuk menjaga warisan budaya agar tetap lestari dan meningkatkan nilai ekonominya. Di mana sampai sebut saran kupura-pura, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi saat pembukaan Buya Subi Festival 2026 di kawasan wisata Pantai Karampuana, di mana mengatakan kami meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membuka jurusan khusus tenun Donggala untuk sekolah menengah atau kejuruan SMK yang siswanya adalah remaja putri. Di mana dia juga menjelaskan saat ini dua desa yang menjadi pusat tenun Donggala, yakni Desa Toale dan Desa Limboro, memiliki sekitar 200 orang penenun, namun mayoritas mereka adalah penenun yang sudah lanjut usia.

Kareba Kopuna sampai sebut Sararko Prapora. Festival Buya Subi 2026 angkat Tenun Donggala ke panggung internasional. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Festival Buya Subi 2026 di Desa Wisata Toale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Eco Fashion Week Australia yang tersebut menjadi upaya memperkenalkan Tenun Buya Subi sebagai warisan budaya Indonesia, khususnya Kabupaten Donggala, ke panggung fashion internasional. Festival bertaraf internasional itu menghadirkan puluhan desainer dan model dari dalam maupun luar negeri yang menampilkan karya busana berbahan dasar Tenun Buya Subi. Kegiatan tersebut juga melibatkan puluhan penenun internasional, penenun tradisional sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelestari warisan budaya lokal. Pendiri Eco Fashion Week Australia, Zuhan Koval Mills, mengatakan ketertarikannya terhadap Tenun Buya Subi bermula saat bertemu perwakilan Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah di Busselton, Australia pada 2024, kemudian kembali bertemu di Florence, Italia pada tahun 2025. Sampai sebesar Argo Prapura, Besi Amokare Basaletin, Tisapolima, Teakwad Flohubo. We'll be right back.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budaya Topasanggani ya. Senang sekali rasanya Syarif Lohumbo bisa kembali lagi menyapa Komipura. Di hari ini, di hari ke-8 di bulan Juli di tahun 2026. Tentunya sampai subuh sararku pura-pura. Ini masih suasana MPLS ya. Masa perkenalan lingkungan sekolah begitu untuk adik-adik yang baru masuk sekolah. Dan sampai subuh sararku pura-pura untuk sore hari ini kita sudah berada di program Mang EPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati lah ya. Dan kita juga live di TikTok ya. TikToknya Prompat, jangan lupa di komen ya, di subscribe, dan tentunya juga mau request lagu juga boleh ya. Dan saya juga buka line telepon di 0811-4560-3875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kurang terjadi, Le.
0: Anizar Pandere, Le.
1: Dari Pandere, Le.
0: Beri makareba di Pandere.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana di Pandere ini, Anizar?
1: Karena Nabil seperti kami yang menyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi mau denger lagunya siapa nih, Anizar?
1: Lagunya anu siapa itu? Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir.
1: Iya.
0: Dari siapa itu? Derita Tiada Akhir.
1: Yang bawahnya Rana Rani.
0: Derita Tiada Akhir Rana Rani. Oke, siap.
1: Ada.
0: Ada.
1: Oh, terima kasih Bung Arif yang baik hati.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anizar Pandere. Ada lagi di belakangnya Anizar. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Waduh, boleh di kecil radio monitornya biar tidak feedback. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Le?
1: Dari Amira dalam mobil.
0: Amira?
1: Iya.
0: Halo, apa kabar Amira?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, karebana belo. Jadi mau dengar lagi siapa? Ya? Hah?
1: Itu Halima, penyesalan.
0: Penyesalan?
1: Iya.
0: Siti.
1: Ada? Ada?
0: Penyesalan. Siapa penyanyinya tadi?
1: Siti Nurhalina.
0: Siti Nurhalina?
1: Halina.
0: Siti Alina.
1: Siti Nurhalina.
0: Nurhalina. Saya coba cari dulu semoga saya dapat. Tidak ada.
1: Lenta Gatale.
0: Siapa?
1: Leni.
0: Kasih kecil dulu radio monitornya biar tidak feedback. Amira. Halo.
1: Lenta Gatale enggak ada di sini Melina.
0: Penyesalan siapa?
1: Nurhalina.
0: Kalau tidak ada tadi siapa?
1: Lenta Gatale.
0: Ini istimewa. Oke, saya coba cari dulu ya, semoga saya dapat ya. Aduh, tidak ada juga, Le. Boleh cari yang lain.
1: Roma saja, Pak, Le. Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana ini?
1: 135 juta.
0: Roma Irama 135 juta, oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Amira. Oke, baik, sampai subuh suaraku pura-pura masih di program Mang EPDD Dangdut ya, aku dangdut tersejati ya. Jadi untuk Komiyu yang masih mau bergabung silakan di 0811-4560-3875. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Fendi di Langaleso.
0: Langaleso, Pak Fendi Langaleso. Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Pak Fendi?
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Oke, baik, terima kasih. Iya, siap. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut saran kupura-pura. Sudah ada 3 lagu ini ya untuk di program Mangi PDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Saya mau menyapa juga nih yang teman-teman di TikTok, ada Ulian Tidak Lesa. Halo, apa kabar ya? Terus tadi ada banyak nih, Rindiasi ya, ada juga Dewi tadi juga sudah bergabung ya. Ada Gina Tukarantor ya. Dan ini juga siapa ini? Ini gambar bunga-bunga ini siapa ini? Oke, ya. Jadi untuk kami yang masih bergabung silakan di 0811456038785. Ada Heriadi juga ya. Kita ke lagu dulu, lagunya Rana Rani ya. Ini spesial untuk Anizar dari Tati Ada Akhir.

0: Oke, Dewi Persik, indah pada waktunya ya. Tentunya juga kita berharap akan ada indah pada waktunya nanti ya. Oke, sampai jumpa Sararku Pura-Pura. Yang masih mau bergabung silakan. Dan saya informasikan juga bahwa azan asar tadi sudah berkumandang, tepatnya di pukul 15:23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Komiu yang mau sholat asar silakan ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah. Baik, ada penelpon selanjutnya, saya coba menyapa dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hanin di Dolo.
1: Iya.
0: Apa kabar Bunda Hanin?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi sore hari ini mau ditemani laginya siapa ini Bunda Hanin?
1: Dengar lagunya Ine Cynthia.
0: Ine Cynthia yang mana?
1: Prasangka.
0: Prasangka. Oke.
1: Makasih Bung Hari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya juga menyapa dulu nih di TikTok ada Darius. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arif, ya aku dangdut tersejati. Mau request tetes air mata dari Mansur S. Oke. Kasih banyak. Waalaikumsalam. Darius, aku Darius Marbar apa kompetensi Marola ya. Ini Darius singkat-singkat nih. Aku jadi bingung nih. Kompetensi Gi Prosulteng. Oke, kalau begitu ya. Ada Ulianti Dalesa. Salam untuk Bu Sian Labuan. Semangat goyangnya ya Arif. Makasih balik ya. Darius sudah bergabung dengan kita juga di sore hari ini. Baik, saya coba terima kembali penelponnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga peda dangdut. Halo. Iya, Bunda Asri Ari Tembelo Tutu, Beri Bakar Eba.
1: Anda malam kayu kembang ya?
0: Judulnya?
1: Kembang layu.
0: Kembang layu?
1: Kembang layu.
0: Kembang layu.
1: Anda apa jawabannya?
0: Kembang layu. Tunggu saya coba lihat dulu. Ada di Fahanin.
1: Kembang. Ada?
0: Kembang layu, adanya Ronald Dewa dengan Chelsea Areta. Tidak ada, Bunda. Adanya kalau kembang layu ini penyanyinya Ronald Dewa.
1: Kembang
0: lagu dangdut ya, saya coba cari.
1: Ronald Dewa.
0: Ronald Dewa itu?
1: Iya.
0: Oke, dan kalau begitu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bunda Hani, Bunda Asri Ari Tombolo Tutu ya, panggilnya juga ada Bunda Hani ternyata ya. Ada lagi. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga peda dangdut.
1: Ya, aku udah lupa sejati.
0: Oh, kayaknya ini orang-orang yang lagi bahagia.
1: Dari Genjat ya harus pas bahagia ya, jangan lupa bahagia ya.
0: Iya, Komiu kan lagi bahagia.
1: Sehat ini hari. Sehat Komiu ya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Masih gantung kok. Ayo, kita lagi.
0: Iya.
1: Saya mau kehilangan Hilma Arfiana.
0: Hilma Arfiana, yang mana itu?
1: Judulnya saya, saya. Judulnya Johnny.
0: Judulnya Johnny juga.
1: Iya. Apa yang macam ini? Johnny.
0: Irma.
1: Irma Arfiana. Terima kasih Arif.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Johnny ya sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini. Sekali lagi sampai subuh Sararku Pura-Pura ya. Kita masih berada di program MGPD Dangdut ya, aku dangdut tersejati, dan kita live juga di TikToknya Pro4 RRI Palo ya. Masih ada Darius, ada Ulianti Dalesa, terima kasih ya. Ada siapa lagi? Akun saya. Halo Sari Kawatuna. Halo orang Kawatuna, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik ya. Sehat-sehat semuanya buat Komio Pura di sore hari ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Ines Cynthia dengan Prasangka.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Pipra 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Nanda sama orang nga Joni. Nangan tumo kita ba denger lagu yang Joni. Oke, udah sampai subuh. Saya Rargo Prapura. Terima kasih untuk Komi yang masih setia mendengarkan Perempat RRI Palu. Ya, tadi lagunya Bunda Hanin tadi kayak lagu Jawa tadi ya. Kita sekarang lagunya lagu dangdut nasional ya. Jadi silakan buat Komi sampai subuh sararku pura-pura. Ayo dong coba request lagu itu yang bikin kita semangat di sore hari ini ya, bikin kita tidak mengantuk, karena kalau jam-jam begini masih jam-jam mengantuk begitu ya. Ayo lagunya, mungkin lagunya Nasar kah, lagunya Mansur S, lagunya Lesti, Selfie Yaman. Sebenarnya masih banyak lagu-lagu. Coba move on dari lagu-lagu lawas dan oke, ada lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge peda de dangdut.
1: Iya, ku dong
0: sejati. Iya. Pak Ali di Taipa.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Ali?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi mau ditemani lagunya siapa ini?
1: Lagunya Siti KDI.
0: Siti KDI yang mana?
1: Bertaruh rindu.
0: Apa?
1: Bertaruh rindu.
0: Bertaruh rindu. Oke.
1: Oke, terima kasih Adi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva Vesi, hey, bertaruh rindu. Atau lagunya Sema Pangane juga, Evi Masamba. Eva Nadia, lagu-lagu dangdut sekarang, apalagi kalau Komi pencinta dangdut akademi ha, ini boleh lah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD dangdut.
2: Ya, Putri Sejati.
0: Iya, dengan sampai di mana, Le?
2: Dari Tika di Semarang.
0: Tika?
2: Iya.
0: Tika di mana, Tika?
2: Di Sumara.
0: Sumara?
2: Iya.
0: Di mana itu Sumara, Tika?
2: Di Tanjung tetangga.
0: Tetangga?
2: Tetangga Jalan.
0: Aduh. Di kamu dengar lagunya siapa ini, Dang?
2: Dari lagu Bubi.
0: Ih, lagu dangdut. Dangdut. Lagu dangdut ini, dangdut pop.
2: Lagu Selfie Yaman.
0: Oh, Selfie Yaman yang mana?
2: Judulnya Berkali-kali.
0: Berkali-kali. Oke, yang begini saya suka ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tika ya, sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Terima kasih ya sudah putarkan lagunya Selfie Yama di sore hari ini. Ini lama sekali baru saya dengar lagi nih, yang baru-baru request orang nih. Oke, ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge peda de dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati lah.
0: Iya, dengan sampai di mana, Le?
3: Dengan Iksan di Tulo.
0: Iksan di Tulo. Apa kabar Iksan?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kemarin dengan lagunya siapa ini, Iksan?
3: Lagunya Nasar.
0: Nasar yang mana?
3: Aku bukanlah Rahwana.
0: Aku bukanlah Rahwana ini. Oke.
3: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu tuh orang dengar kita punya bilang. Coba yang lain-lain. Sudah ada King Nasar, sudah ada Selviama, ada Siti juga ya. Terus ada Jagi juga, Dona. Dona tentang kamu. Ini saya juga baca dulu nih di TikTok. Coba kasih ini ke atas ada yang mana tuh yang tadi Syarif Marhum yang di atas dari. Oke, itu tuh. Assalamualaikum Bung Arif. Ya, kudang di tersejati le. Dari Toli-Toli request lagunya Muksin Alatas Maya. Oke, ada lagi Widi Mad ya. Selamat sore Mang Epeda de Dangdut. Salam dari Tokyo. How? Tokyo, apa kabar Tokyo? Salam sama Bu Farida. Oke, terus ada juga request lagu Roma Irama Bulan Makasih. Bulan Makasih. Oh, lo judulnya Bulan. Ada juga Mariani Sahib. Assalamualaikum Bung Arif, request lagu Beban Asmara by Iis Dahlia. Oke, request lagunya Roma Irama Bulan Bintang. Oke, ditunggu ya. Dari Tokyo, Widi Mart. Oke, dan sampai semua saranku pura-pura kita ke Dade Bayruru. Siti dengan bertaruh rindu.

0: Adra, atuh cobain dulu, Cup. Hayuk diminum.
1: Enggak mau, mah. Bau, mah, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Aisy, mama aneh-aneh aja.
0: Ya kata emak tuh.
1: Mak tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, minum, Mak.
2: Mak, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa secara pura-pura. Tinggal 30 menit lagi kita di program Mange PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati ya. Tentunya Komiu yang mau bergabung silakan, masih saya tunggu tensinya di 0811456038. Tadi juga ada di via TikTok, tadi saya sudah putarkan beberapa lagu juga tadi di TikTok. Tinggal lagunya Roma Irama, Bulan Bintang ya.

0: Terus ada Bunda Asriya, Asriya Tomletut ini palingan. Assalamualaikum Ari, ya aku dangdut tersejati le. Salah judul lagu tadi, Mawar Layu judulnya, dari Sandi Musik. Waduh, akhirnya salah judul ternyata ya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kariba
0: Nabelo.
1: Pak Arnold suara dan bisa juga. Ketahuan.
0: Aduh, Pak Arnold Bumi Agung.
1: Iya, tadi saya dengar lagu tadi. Siapa yang pilih lagu Jawa?
0: Iya, Bunda Sri atau Melututu. Memang Bunda Sri ini ternyata salah
1: satu. Iya, sesuai di orang lah memang. Aduh. Ya, oke, Dan. Saya pilih lagu.
0: Apa ini, Dan?
1: Biar sama aku sendiri.
0: Biar
1: aku sendiri.
0: Biar aku sendiri.
1: Iya.
0: Dan siapa ini?
1: Sebentar, siapa yang
0: sendiri?
1: Perempuan itu kalau sudah tahu.
0: Biarku sendiri, biarkan ku sendiri atau biarku sendiri?
1: Iya, biarku sendiri.
0: Biarku sendiri. Saya coba cari dulu ya lagu.
1: Oh.
0: Semoga saya dapat ini, Pak ya. Biarku sendiri. Cantika Niswantoro.
1: Ah, iya sudah.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Arnold. Seputaran Bumi Sagu. Ada lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil PDD.
2: Ya, sudah. Ya, benar-benar sejati loh.
0: Iya, betul sekali Bunda Ani.
2: Iya,
0: Bunda Ani dari Bakarebal ya.
2: Oke. Kariba Nabelo.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda Ani?
2: Lagu Kinerja, Nak.
0: Iya. Air mata pengantin.
2: Ada.
0: Air mata pengantin.
2: Kinerja, Nak.
0: Oke, ada.
2: Terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga tadi ini Mariani Sahib, Bang Arif, laguku belum diputar le. Beban Asmara. Oh, Beban Asmara. Oh, Iis Dahlia tadi ya. Oke, nanti ditunggu ya. Insya Allah bisa saya putarkan semuanya. Ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kepedede Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati loh.
0: Aduh, Bang Kadri.
3: Iya, butuh sekali Bung Ari penutup.
0: Penutup, makan saya bilang kenapa dari tadi tidak ada ini.
3: Iya, begitu sudah tadi lagi sibuk di tempat aktivitas Bung Ari.
0: Oh, begitu
3: Iya, biasa makan memakan kelapa muda.
0: Aduh. Bekasi gahar lagi nih.
3: Gimana Bang Ari, tunggu-tunggu siapa?
0: Itulah
3: Iya, begitu sudah banyak kesibukan Bang Ari.
0: Betul-betul.
3: Iya, jadi lagunya Sampai Jumpa.
0: Sampai Jumpa.
3: Iya, pas lagu terakhir itu.
0: Betul-betul, sampai.
3: Iya, tiba saatnya kita berpisah.
0: Siapa lagu penyanyinya siapa itu?
3: Sita Mala atau siapa itu?
0: Sampai Jumpa.
3: Masih boleh Sita Mala, Sampai Jumpa.
0: Evita Mala, saya coba.
3: Iya. Cek. Sampai jumpa lagi kalau atau sampai jumpa saja judulnya.
0: Saya coba cek dulu.
3: Iya. Sampai jumpa lagu perpisahan itu.
0: Sampai jumpa lagi.
3: Ya iya. Okay. Sampai jumpa lagi dengan Bung Ari. Oke. Okay. Selalu Bung Ari.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai sebut sararku prapura. Betul dikatakan Bang Kadri karena ini adalah lagu terakhir karena. Kita harus jumpa juga nanti di lain waktu lagi ya. Syarif pamit, terima kasih untuk Komipura ya. Nur Palolo, aduh Nur Palolo, tadi saya mau coba angkat, saya mau tanya juga nih bagaimana di, kabar di seputaran Palolo Nur. Nur di seputaran Palolo ya, nanti bisa gabung lagi nanti di lain waktu ya. Bunda Farida juga terima kasih, nanti kita jumpa di lain waktu Bunda Farida. Karena waktunya sudah harus akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih juga yang di seputaran TikTok, Bunda Asriya, Bunda ini Mariani Sahib juga ya. Terus apa lagi nih di seputaran TikTok? Saya coba baca dulu TikTok ya. Ada Widi Mat ya. Ada juga Syarif Marhum. Terima kasih pokoknya buat komi semuanya. Darius juga terima kasih yang sudah bergabung via TikTok, bergabung lewat telepon. Terima kasih. Saya akhir sampai sini perjumpaan kita. Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: tidak mau. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba membantah, apalagi menolak kehendak ayah. Nanti kau bisa aku usir dari rumah ini, Kadila.
1: Ampun, ayah.
2: Betul kata ayahmu, Kadirena.
1: Ibu, aku mohon ampun. Aku jangan dipaksa.
0: Apa? Apa katamu, Rena? Jangan dipaksa? Daripada aku punya anak durhaka, lebih baik kau keluar dari rumah ini. Keluar!
1: Ayah!
2: Rena, ikuti ayahmu, Rena.
1: Ibu! Tolong, Ibu!
0: Kalau begitu, kau harus menurut ayah. Dan putus dengan dia. Dengan berdebah itu. Putus!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bliyogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terkenal.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini kamar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal.
2: Oke, baik, sampai jumpa sarangku pura-pura sahabat budaya pesenggak. Ini saatnya kita bergabung bersama program Sate RR Palu untuk mengikuti azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dan tentunya sampai jumpa sarangku pura-pura kita akan mengikuti pengajian juga dulu ya. Dan tentunya juga kita dengarkan lagu-lagu religi sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
3: Ibnu Mas'ud kembali bertanya, kemudian apalagi? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu tanya Ibnu Mas'ud lagi, berjuang di jalan Allah, ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka, sebagaimana engkau akan binasa."

Tidak tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Capin juga, semoga cepat sembuh. Di sosmednya Ida. Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang. Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
0: Ini lagi ngebalas komen di sosmed.
1: Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat.

Kereba Pamulana sampai subuh secara Prapura. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah buka Festival Buya Subi 2026, dorong Tenun Donggala tembus pasar internasional. Rumbat sampai subuh secara Prapura. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido membuka Festival Buya Subi 2026 di Pantai Kerampuana Desa Toale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Festival bertema Handmade for the Earth itu menjadi ajang promosi tenun Buya Subi, kain tenun khas Kabupaten Donggala, sekaligus juga memperkuat upaya pelestarian warisan budaya daerah hingga menembus pasar internasional. Dalam sambutan, Ibu Reni mengatakan Festival Buya Subi bukan sekedar kegiatan budaya, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan kekayaan tenun Sulawesi Tengah yang memiliki nilai seni, filosofi, dan potensi ekonomi.

Kareba Kopuna sampai subuh secara Arko Prapura seperti informasi seputar Piala Dunia. Warga Palu antusias nonton bareng laga Argentina versus Mesir di halaman TVRI Sulawesi Tengah. Rumba sampai subuh secara Arko Prapura, ratusan warga Kota Palu memadati halaman kantor TVRI Sulawesi Tengah untuk mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira. Pertandingan sepak bola dunia ini mempertemukan Argentina dan Mesir yang berlangsung pada Rabu 8 Juli 2026, di mana antusiasme masyarakat terlihat sejak malam hari. Warga dari berbagai kalangan datang untuk menyaksikan pertandingan melalui layar besar yang telah disiapkan di area halaman kantor TVRI Sulawesi Tengah. Suasana nonton bareng berlangsung meriah dengan dukungan para penonton yang memberikan sorakan setiap kali pertandingan, di mana tidak hanya menjadi tempat menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang berkumpulnya dan hiburan bagi masyarakat Kota Palu. Sampai subuh secara Arko Prapura, biasa mau kareba salea, tinti sapu sasi ontai aku arif lahubo, popai penjelingena, rika reba salea tinti 20.

0: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, sampai semua secara rugu pura-pura kita masih berada di program Tes atau Kaili. Bongi kita mencerita baik seputar Buya Subi ya. Dimana kemarin pelaksanaan Festival Buya Subi 2026 jadi tak sekedar menjadi ajang peragaan kain tenun atau pameran produk UMKM. Sampai semua secara rugu pura-pura, festival yang digelar di Pantai Towale, Kabupaten Donggala itu juga mengajak masyarakat mengenal lebih dekat tenun Donggala ya. Jadi salah satu warisan budaya Sulawesi Tengah yang menyimpan sejarah panjang dan makna filosofi yang di setiap motifnya begitu. Nah, jadi sampai semua secara kupura-pura dalam pembukaan festival, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Lamajido bahkan menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan tenun melalui regenerasi penenun. Pemprov Sulawesi Tengah pun berencana membahas pembukaan jurusan khusus ya. Jurusan khusus tenun di SMK agar keterampilan menenun tidak hilang di telan zaman. Nah, jadi mana upaya tersebut sejalan dengan nilai yang diusung Buya Subi Festival 2026 bertema Handmade for the Earth, yakni merawat tradisi sekaligus juga memperkenalkan tenun Donggala ke panggung nasional hingga internasional. Nah, sampai sebut secara rugu pura-pura dilansir dari Museum Sulawesi Tengah, tenun Donggala ini mulai berkembang pada masa kolonial Belanda sebagai hasil pertemuan budaya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dengan masyarakat Bugis ya. Jadi dari pencampuran budaya itu lahirlah teknik menenun yang hingga kini masih dipertahankan secara turun-temurun. Nah, jadi proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional melalui tiga tahapan utama, yaitu pemintalan benang, terus pencelupan warna, dan penenunan ya. Jadi para pengrajin menggunakan dua jenis alat tenun, yakni gedongan atau alat tenun gendong serta ATBM atau alat tenun bukan mesin. Masing-masing ini menghasilkan karakter kain yang berbeda begitu. Jadi di mana keistimewaan tenun Donggala ini terletak pada teknik pengikatan benang sebelum proses pewarnaan. Seluruh tahapan dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan ketelitian ya, kesabaran, dan tentunya waktu yang tidak singkat begitu ya. Dan hal itu juga membuat setiap lembar kain memiliki nilai seni yang tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai ketemu secara aku pura-pura, sahabat budaya tapas Sanggani. Kita masih bahas seputar Tenun Donggala, yang mana kemarin juga baru saja dilaksanakan kegiatan festival Sarung Subi, ya, di mana sampai ketemu secara aku pura-pura kembali lagi, di mana keistimewaan dari Tenun Donggala ini terletak pada teknik pengikatan, ya, pengikatan benang sebelum proses pewarnaan. Seluruh tahapan dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan waktu yang tidak singkat. Nah, hal itu juga membuat setiap lembar kain memiliki nilai seni yang tinggi, ya. Tak hanya indah dipandang, tetapi setiap motif Tenun Donggala ini juga menyimpan pesan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi, ya. Jadi di mana pelayakan Garusu dan Buya Cura memiliki motif kotak-kotak besar yang melambangkan kewajiban manusia menjaga perilaku sebagai bekal kehidupan setelah mati. Dan Buya Bomba juga menampilkan ragam hias, bunga, dan tanaman melalui teknik ikat. Motif ini juga menggambarkan cinta suci kepada keluarga, kerajaan, dan Tuhan sampai sebesar Argo Prapora. Nah, selain itu juga, sementara itu Buya Subi juga menjadi inspirasi nama festival dibuat penggunaan teknik songket atau sungkit. Motif bunga menjalar pada kepala kain melambangkan keteguhan hati seorang pria, sekaligus juga menjadi simbol pemersatu keluarga. Nah, ada pula motif kombinasi bomba dan subi yang memadukan bunga kuncup dan mawar. Jadi motif tersebut bermakna cinta suci raja terhadap kerajaan Banawa. Jadi motif Buya Bomba kota ini menampilkan pola kotak-kotak kecil dan garis vertikal sebagai pengikat agar manusia selalu menjaga tingkah laku dalam kehidupan. Nah, sedangkan Buya Awi dibuat menggunakan satu warna tanpa motif. Kesederhanaan justru melambangkan kesucian seorang perempuan yang telah siap memasuki kehidupan berumah tangga. Sedangkan filosofi yang tersimpan di balik setiap motif membuat Tenun Donggala ini bukan sekedar kain tradisional, tetapi juga menjadi identitas masyarakat Donggala, sekaligus juga saksi perjalanan sejarah dan peradaban daerah. Nah, sampai sebut secara Argo Prapura, melalui Buya Subi Festival 2026 kemarin dilaksanakan pada tanggal 7 kemarin. Jadi warisan budaya itu kembali diperkenalkan kepada generasi muda dan dunia internasional. Festival ini diharapkan tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi para pengrajin, sehingga Tenun Donggala tetap lestari dan mampu bersaing di industri fashion global. Oke deh, sampai subuh saranku pura-pura 41 menit bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Untuk itu saya harus undur diri dari ruang dengar Anda, karena nanti setelah ini ada rekan saya yang akan menemani, ada Ratu Balgis ya, menemani Komipura. Baik, Syarif pamit, terima kasih ya sudah mendengarkan perempat RR Palu dari tadi pagi sampai sekarang. Sudah ikutan juga di program Mangepedere Dangdut ya. Nanti kita ketemu di lain waktu. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kaleba Pamulana, sama-sama sarara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Soekarna di Palu pada hari Selasa mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan tumbuh positif didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan sebagai lapangan usaha utama Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh tinggi dalam rentang 7,75 hingga 8,55%. Meski demikian, yang menjelaskan di tengah prospek pertumbuhan yang positif terdapat sejumlah risiko yang harus menjadi perhatian. Dari sisi domestik, kata dia, pembatasan kuota rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB biji nikel berpotensi membatasi pasokan bahan baku industri pengolahan. Selain itu, moratorium smelter kelas 1 menyebabkan penambahan kapasitas produksi nikel, pig iron, dan mix hydroxide precipitate atau MHP relatif terbatas. Implementasi formula baru harga patokan mineral juga berpotensi meningkatkan biaya bahan baku industri nikel. Kareba Kaupunda, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi tengah mempercepat seluruh persyaratan administrasi sebagai dasar penerbitan surat SK atau surat keputusan pembangunan hunian sementara atau huntara tahap 2 bagi warga terdampak gempa di Kecamatan Nokilalaki dan Palolo. Dikemukakan sudah memerintahkan Camat Nokilalaki dan Palolo melakukan uji publik dengan melibatkan masing-masing kepala desa di daerah tersebut yang menuturkan nantinya pemerintah daerah dengan unsur Forkopimda seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Sigi akan mengajukan SK tahapan 2 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna pembangunan huntara dan rumah ibadah sementara di daerah tersebut. Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Sigi bahwa total rumah rusak mencapai 4.000 unit dengan rumah rusak berat mencapai 266 unit. Sampai selesai Rara Besi Mokare Basalia Tinti 20 Yaku Ratu Balkis.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji berantem sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat-sahabat Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Seperti biasa kita ada di segmen acara request lagu Nusantara. Dan saya menantikan Anda di 421621 atau di 0811 456 0375. Kita langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara
1: bersama Mbak Ratu Balqis.
0: Betul sekali.
1: Dan cantik pula.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, Bung Kadri ya. Mau dengar lagu siapa, Bung Kadri? Mbak Ratu,
1: jadi lagunya lagu Timur.
0: Lagu Timur yang mana? Lagunya apa?
1: Kakak Malele.
0: Kakak Malele.
1: Iya, dari Roy Sampulete.
0: Kakak Malele. Tunggu saya cari dulu. Oke, okay, Roy Sampulete. Sampulete ya. Oke, okay, baik. Sebentar saya putarkan lagunya.
1: Saya selalu bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta lagu yang Mbak Ratu.
0: Iya, request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Ibu Asmarani apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah. Sehat, ketemu Mbak Ratu.
0: Alhamdulillah. Dengar lagu siapa nih?
2: Lagu Menado.
0: Yang mana?
2: Ampas Kelapa.
0: Ampas Kelapa. Ada no Ampas Kelapa.
2: Kemarin kita Ampas Kelapa.
0: So itu dia. So tinggal Ampas no.
2: Satu selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah ada dua penelpon dari Bung Kadri dan Ibu Asmarani. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon ketiga. Siapakah dia? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Dengan Bunda Hanin di Dolo. Mau dengar lagu siapa nih?
3: Lagu Percuma Ambon.
0: Percuma?
3: Iya.
0: Lagu Ambon ya dia ya?
3: Iya.
0: Lagu Ambon Percuma.
3: Iya.
0: Percuma Peter Saparwane.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Sebentar saya putarkan lagi.
3: Oke,
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu langsung dulu ya. Ada Kakak Malele. Kita gaskan. Asik.

0: Friends.
1: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 20.35 menit waktu Indonesia Tengah sama Sarara. Kita melanjutkan kebersamaan di malam hari ini ya. Oke, saya menantikan di 421621 atau di 0811465603875. Halo.
1: Halo. Bunda.
0: Halo, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara, Bunda. Oke.
0: Dengan siapa Tati ini?
1: Pemain. Kamu tahu siapa penyanyi kan?
0: Ah, oh, bukan main.
1: Pak Arno. Kamu tahu siapa penyanyi kan?
0: Pak Arno.
1: Mau tidak? Hari-hari ada masuk. Mau tidak mau kasih tahu pasti dimatikan lah. Berbagai arah dari bumi saja.
0: Apa kabar Pak Arno?
1: Alhamdulillah, yang penting saya sihat, bisa kembali untuk Bunda Ratu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya anak-anak Bunda Ratu di rumah, keluarga di rumah.
0: Oke. Jadi ini mau dengar lagu siapa?
1: Ada lagu Manado, Ambon. Cuma bisa lagu Manado lagi.
0: Lagu apa dong? Coba yang lain ini, banyak kan lagu ini.
1: Iya banyak lagu, anu juga Candy Dero juga kita suka.
0: Candy Dero.
1: Iya Dero, mau Badero di Bunda Ratu sebentar ya.
0: Amale.
1: Mau Badero di sini Bunda, saya di sini. Kamu nggak tahu ya mau?
0: Nah, so bukada.
1: Ah.
0: Candy mana? Mana tulisannya Candy C kak? Candy.
1: Oh, iya boleh.
0: Tulisannya mana-mana. Apa? Candy.
1: Iya mana.
0: Neparuro. Candy. Ada tidak Candy Dero?
1: Tidak ada Bunda, lagu kau ini jo. Karena belum masa dengan lagu kau ini.
0: Iya. Kinde ya. Kalau
1: oh kinde
0: coba mbak ih pantasan saya bingung ternyata kinde erangan
1: orang tua
0: iya
1: oke okay.
0: ada kalau kinde kalau kendi leri ya. Oke okay, terima kasih Nabotu, kita ke penelpon. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ibu Ratu.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Ibu Raja. Pak Sarifudin.
0: Pak Sarifudin, Pak Udin.
2: Hah?
0: Bukan.
2: Udin. Sini Sarifudin.
0: Oh, begitu.
2: Ya, kalau sekarang nama saya di kita karena kebetulan di kamar ya kamar Rudi.
0: Di mana ini le? Di mana?
2: Jalan Jamur.
0: Jalan Jamur. Oke, baik. Oke.
2: Lagu dari Sulawesi Selatan, lagu Bugis.
0: Judulnya?
2: Indo Logo.
0: Oke deh. Baik, saya putarkan. Kenapa?
2: Sudah dapat.
0: Dapatlah. Ada pasti karena Indo Logo sering diputar. Iya. Jadi pasti ada lagunya.
2: Oh iya betul. Oke, ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendelpon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Oke. Lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini, Leng?
3: Dengan Ali di Tokyo.
0: Pak Ali Taipa.
3: Iya.
0: Oke, dengan lagu siapa Pak Ali?
3: Lagu Minang.
0: Yang mana itu?
3: Semanjak Ayah Tiado.
0: Semanjak
3: Ayah Tiado.
0: Ayah
3: Tiado. Iya.
0: Ayah Tiado.
3: Iya, semanjak Ayah Tiado.
0: Oh, padahal itu semenjak Ayah Tiada tuh. Cuma karena di masa ini ada. Oke, baik. Sebentar saya putarkan. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sama-sama Sarara. Karena ini di sesi terakhir ya untuk request lagu Nusantara sampai di pukul 21. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung. Saya akhiri dulu ya. Nanti besok bisa bergabung lagi di request lagu Nusantara tentunya. Kita ke lagu, tiga lagu yang sudah di request.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalu atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalu itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik putriku?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
2: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku?
1: Tidak akan kubiarkan itu terjadi.
2: Tano Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
3: Dengan membawa pasukan, Basayo Tano Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun Baginda, bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam, apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Berundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, Mas Alma. Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
1: Iya. Yeah.
0: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
1: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
0: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Siapa kau?
3: Jangan ribut, Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus, mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini, kita harus bergegas. Karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang, Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari. Semua atas izin Allah. Sekarang, pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya, Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
1: Ayo, Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
0: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Ayah!
6: Putriku!
7: Alhamdulillah kau selamat, nak.
5: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
1: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
1: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
8: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
1: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
8: Basalo.
0: Siap, Baginda.
8: Segera siapkan sebidang lahan untuk Tanduk Alam.
0: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
1: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

4 tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama Islam.

persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Sugi, narator Maria Imakulata, penulis naskah Wak Ode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai

0: Saya mau curhat lah.
1: Kenapa kok menangis?
0: Ivan Rief, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Karena kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduri? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budaya Tapa Senggani sampai Sungai Sarara. Dan tentunya di malam hari ini, setelah tadi kita ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Tanduk Emas, dan malam hari ini kita melanjutkan kebersamaan kita di Motutura Apresiasi Budaya. Selamat malam untuk Anda semua yang malam hari ini mengambil posisi istirahat. Saat ini kita ada di pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pasti saya berharap malam hari ini kita masih tetap menjaga kebersamaan kita tentunya ya, sampai nanti di pukul 24. Saya akan menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi dan rangkaian acara yang akan

Sampai sama Sarara, malam hari ini kita akan mengangkat mengenai budaya Buol, yaitu Mongunom Tian. Nah, Mongunom Tian adalah tradisi syukuran 7 bulanan kehamilan dalam budaya suku Buol di Sulawesi Tengah. Nah, ritual sakral ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kelancaran persalinan, sekaligus melindungi kesehatan sang ibu dan bayi yang dikandung.

Nah, sobat-sobat Sarara, ketika kita bicara soal budaya Mongunom Tian,

0: budaya suku Bol ya.
1: DMS ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik topik di hari ini yaitu pola asuh anak ya. Nah, menurut Bunda ini apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya. Seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
2: Terima kasih.

Hari Pro 4 pada siang hari ini, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi. Kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Di mana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses pembimbingan dan

0: asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing untuk paham tentang pola asuh anak ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU warna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini,

dan stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain bentuk

Indonesia Tengah sampai selesai Rara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini, dan kita melanjutkan lagi topik kita pada Motutura. Nah, kalau kita bicara soal tradisi leluhur ini kalau Mogunom Tian ini merupakan prosesi adat di mana dilaksanakan dengan pembacaan doa-doa keselamatan oleh tokoh adat setempat, diiringi dengan ritual memandikan ibu hamil menggunakan air kembang serta penyampaian harapan agar proses persalinan berjalan lancar. Nah, maknanya bukan sekedar perayaan biasa, ritual ini merupakan simbol penghormatan terhadap sang pencipta dan wujud kasih sayang keluarga terhadap dua nyawa sekaligus, yakni ibu dan anak. Nah, untuk nilai sosialnya sendiri, dalam prakteknya acara ini mempererat tali persaudaraan antar warga yang berkumpul gotong royong menyiapkan makanan dan saling mendoakan.

sapi itu secara tradisi syukuran bulanan yang dikenal dengan nama Mogunomtian merupakan salah satu ritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Buol ya. Ritual ini dilaksanakan ketika seorang ibu hamil memasuki usia 7 bulan yang dianggap sebagai fase kritis dalam kehamilan. Nah, dalam konteks budaya Mogunomtian bukan sekedar ritual tetapi juga merupakan ungkapan rasa syukur dan harapan masyarakat untuk keselamatan ibu dan bayi yang akan lahir. Nah, melalui tradisi ini masyarakat Buol menunjukkan komitmen mereka terhadap kesehatan dan keselamatan dalam proses persalinan. Selain itu, Mogunomtian juga berfungsi sebagai momen untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan masyarakat. Nah, pelaksanaan ritual ini biasanya dihadiri oleh kerabat dan juga teman-teman dan anggota komunitas lainnya. Kehadiran mereka ini bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moral bagi ibu hamil. Dengan demikian, tradisi ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan antar warga dalam komunitas Buol, dan juga tentunya menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam. Mogunomtian adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buol ketika seorang ibu hamil memasuki usia 7 bulan, khususnya untuk anak pertama, di mana ritual ini memiliki makna yang dalam dan melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memohon keselamatan bagi ibu dan bayi dan melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memohon keselamatan ibu dan bayi. Dalam prosesnya berbagai simbol dan praktek budaya ditampilkan seperti pengobatan perut dengan telur dan minyak kelapa serta pembacaan doa-doa tertentu. Nah, tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya momen kehamilan bagi keluarga dan masyarakat serta bagaimana mereka bersama-sama berdoa untuk selamat

0: Ade mau beli roti apa?
1: Iya, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: 97,5 FM Rombak, Tere Rebalu, suara budaya Tapa Sangkeni. Kita melanjutkan topik kita pada malam hari ini. Sama-sama sarana ritual mengunom tian ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat dalam masyarakat Bual. Dalam pelaksanaannya, Mogu Nom Tian melibatkan partisipasi dari anggota keluarga dan komunitas, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam komunitas. Dengan demikian, tradisi ini menjadi simbol kekuatan kolektif masyarakat Bual dalam mendukung satu sama lain. Ritual Mogu Nom Tian di Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah dapat dipahami melalui pendekatan teorisio semiotik yang menekankan pentingnya tanda dan makna dalam komunikasi budaya. Dalam konteks ini, telur dan minyak kelapa berfungsi sebagai tanda yang kaya akan simbolisme. Telur sebagai simbol kesuburan dan kehidupan baru. Tidak hanya mempresentasikan harapan akan kelahiran yang sehat, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam tentang potensi dan masa depan. Nah, sementara itu minyak kelapa melambangkan kemurnian dan perlindungan, menunjukkan perhatian ke masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi. Nah, dengan demikian, setiap elemen ritual ini tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan budaya yang kuat. Dan selanjutnya, tindakan menempelkan telur ke perut ibu hamil oleh pemimpin adat sambil membaca mantra merupakan bentuk interaksi simbol yang memperkuat makna ritual dalam teori semiotik. Nah, tindakan ini dapat dilihat sebagai proses penciptaan di mana makna pemimpin adat berperan sebagai pembawa pesan yang menghubungkan dunia spiritual dengan fisik. Mantra yang dibacakan ini berfungsi sebagai medium komunikasi antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi, menciptakan rasa aman dan harapan bagi calon ibu. Nah, ritual ini menjadi sarana untuk mengekspresikan keinginan masyarakat agar proses persalinan berjalan lancar, sekaligus mengukuhkan posisi pemimpin adat dalam struktur sosial. Di sisi lain, pembacaan doa-doa oleh tokoh agama selama ritual Mogu Nom Tian juga mencerminkan nilai-nilai religius yang mendasari tradisi ini. Di mana doa-doa tidak hanya sekedar permohonan keselamatan, tetapi juga menjadi tanda solidaritas dan dukungan dari komunitas kepada calon ibu. Nah, dalam konteks semiotik, doa berfungsi sebagai simbol harapan kolektif masyarakat untuk kesejahteraan ibu dan bayi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ritual ini bukan hanya urusan individu, tetapi melibatkan seluruh komunitas yang saling mendukung dalam menghadapi tantangan kehamilan dan persalinan.
1: Hidup ini ada akhirnya.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau yang diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai leluhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
1: Heboh, pintarnya berbicara deh, kayak menteri ini saja. Mana itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
2: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar, minum.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tapa Sanggeni, sampai subuh sararang. Dan di kesempatan malam hari ini kami mengucapkan turut berduka cita di mana pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Palu mengucapkan turut berduka cita atau berbelasungkawa atas berpulangnya almarhum Bapak Jo Raymond Loho Nauman yang telah meninggal dunia pada pukul 22 tadi, pukul 22 malam ini waktu Indonesia Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih menerima segala amal kebaikan dan memberikan penghiburan serta kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat sarara, dan memang kami mendapatkan berita bahwa Pak Raymond, salah satu mantan penyiar kita di RRI, telah berpulang pada pukul 22 tadi ya. Dan kami semua merasa sangat kehilangan, RRI sangat kehilangan atas kepergian beliau. Maka kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya almarhum Bapak Jo Raymond Loho Nauman. Dan yang pasti keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan tentunya.

0: kalau banyak yang bilang kota Pak lu ini lagi kurang aman saja begitu. Apalagi kalau kita dilihat di sosial media begitu Pak ya, apalagi khususnya para wanita, para perempuan yang kalau lewat malam hari itu kayaknya tato begitu Pak. Gimana nih kalau dilihat dari pihak kepolisian sendiri?
1: Kita Polda Sulawesi Tengah khususnya ini selalu berupaya untuk bagaimana masyarakat melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik, dan aman. Karena salah satu syarat untuk bisa melaksanakan aktivitas, salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, salah satu syarat untuk kegiatan pembangunan itu ketika keamanan, ketertiban masyarakat terjamin dan terjaga, terpelihara. Itu yang kita selalu upayakan.
2: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Otodidak seperti apa begitu?
3: Tidak ada. Itu timbul di angan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
2: Oh iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
3: tidak,
2: begitu.
3: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, alhamdulillah terbukti, alhamdulillah
2: dari kegagalan bisa
3: kita,
2: gitu ya,
3: kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
2: Oke, sampai itu secara Regu Prapura, sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran, wah ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar nih namanya bawang panggang. Mas Adi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
3: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram. Kalau di rumah produksi kami harga jualnya itu
2: Rp35.000
3: Tapi kalau yang digoreng ini
2: Rp33.000
3: Ada tiganya, tapi nggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang, artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangkan.
2: Oh gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
3: Alhamdulillah sudah ada, sudah di luar Pulau Jawa.
2: Luar Pulau Jawa.

Sama-sama Sarah Rati, terasa malam semakin larut dan jarum jam telah menunjukkan pukul 23 saat kita mulai mengurai hiruk-pikuk aktivitas dan tentunya menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk beristirahat. Terima kasih telah menemani perjalanan siaran malam hari ini. Dan yang pasti kami berharap semoga informasi, lagu, dan kebersamaan yang telah kita lewati menjadi teman yang menghangatkan suasana hingga di penghujung hari. Nah, sahabat-sahabat Sarana, kini biarkan tubuh kita beristirahat setelah seharian bekerja dan berjuang. Memejamkan mata dengan hati yang lapang, melepaskan segala beban yang mungkin masih terasa. Tidak semua persoalan harus selesai malam ini, namun berikan kesempatan bagi diri untuk memulihkan tenaga, karena memang esok adalah hari baru yang membawa harapan dan kesempatan baru. Nah, bagi yang masih di perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan hingga di tujuannya. Dan bagi sahabat-sahabat Sarana yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga kehangatan dan kasih sayang selalu menyertai rumah Anda tentunya. Dan bagi yang masih terus bertugas malam ini, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Anda. Malam hari ini di pukul 23 saya akan menghadirkan lagu-lagu untuk mengantar Anda beristirahat di malam hari ini tentunya sampai di pukul 24.

dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Pak Aksan, ini kan tadi kita dengan topik kita siang hari ini bahasa Kaili diambang kepunahan. Betulkah bahasa Kaili ini sudah diambang kepunahan atau sudah punah begitu?
1: Iya.
0: Nah, biar Imam menurut Pak Aksan.
1: Itu sebenarnya salah satu tulisan saya di media.
0: Iya.
1: Itu ungkapan kekhawatiran dan keprihatinan saya terhadap kita punya bahasa ibu ini.
0: Iya.
1: Memang dalam sejarah ini bahasa Kaili ini merupakan bahasa pemersatu.
0: Betul.
1: Untuk etnis Kaili. Komunitas Kaili. Sejak abad ke-17 yang kita kenal. Sejak bangkitnya peradaban Kaili itu abad ke-17 ditandai dengan datangnya Dato Karama di Palu ini. Jadi sejak saat itu kita kenal magau-magau kita atau raja-raja kita itu menggunakan bahasa Kaili Ledo khusus yang ada di Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi itu merupakan satu bahasa persatuan karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka. Belum ada dikenal bahasa Indonesia, belum dikenal bahasa Melayu saja.
0: Iya.
1: Dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Kaili.
0: Kaili Ledo.
1: Ya, pada waktu itu masyarakatnya, komunitasnya itu semua menggunakan bahasa Kaili Ledo sebagai bahasa pemersatu. Ya. Kemudian dalam perkembangan terakhir ini, terutama di era globalisasi saat ini, dengan datangnya berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita, ini mulai tergerus. Yang ironisnya, para penuturnya sendiri enggan sudah menggunakan itu, merasa bahwa bahasa Kaili itu bahasa yang ketinggalan, bahasa kolot, identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Padahal sebenarnya itu satu identitas yang patut kita banggakan. Karena saya kemana-mana ke daerah seperti Jawa, ke Sulawesi Selatan, itu mereka di sana itu dengan bangga menggunakan bahasa daerah. Jadi saya heran, kenapa di Kota Palu ini mas generasinya, terutama generasi muda itu, malu menggunakan bahasa, lebih bangga lagi menggunakan bahasa-bahasa. Bukan berarti kita larang menggunakan bahasa lain, silakan, tapi jangan ditinggalkan identitas sendiri, jati diri sendiri. Itu seakan-akan merasa saya nanti berbahasa, kalau sudah di lingkungan publik, di ruang publik, itu bahasa Kaili itu seperti tidak dianggap lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan.

Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
2: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: George nih, Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
3: Nah, Lumpang Batu sendiri yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpang batu, batu menhir, batu tambaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri. Itu sendiri
2: kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya.
3: Iya.
4: Ande masih lima ta mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasi mabomo, bahasa Boa mempakai kanu kagoa, ane kita topo unde.
5: Ini kita mempakai mata bahasa kita, tetap kita gak ada tempat bahasa kita topo unde, sampai nganak-nganak purina tetap gak lanjutkan.
4: Anjo lau je si itu numake, si singoi, bahasa mai, supaya otong itu anjo itu topo lau je, nyangun nusili numake bahasanya itu Tamboto.
6: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Kamis 9 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Saya Wani akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan karibana belo sehat selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa, sehingga kita bisa beraktivitas dan selalu mengucap syukur ya, karena kita masih diberi kesehatan oleh yang maha kuasa sehingga kita bisa berkarya hari ini, terutama juga kru siar. Tak lupa juga saudara-saudaraku umat muslim, kami yakin Komio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk di part 1 dan di part 2, pukul 5 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu, tentu informasi-informasi menarik terkini dan teraktual. Jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu season kedua. Jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Uwempoi. Kemudian lanjut sampai di jam 9 informasi pas jam. Ya, lanjut sarapan Uwempoi session kedua. Ya, sampai di jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu. Sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 2 Pro 4 hari ini. Dan baik, kami jumpai saudara-saudaraku

sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda

berkata, kami akan menyembah Rabbimu

seorang laki-laki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia memasuk muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu salat. Tepat waktu dalam menunaikan salat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbahagia.

kabar jelek sangat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi?

Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya catatan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya catatan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran.

Pamulana sampai Sufu Sarara. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Yeni Alamajido membuka festival Buya Sabi 2026 di Pantai Karampuana, Desa Tuali, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala pada hari Selasa 7 Juli 2026. Festival bertema Handmade for the Arts ini menjadi ajang promosi tenun Buya Sabi, kain tenun khas Kabupaten Donggala, sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan budaya daerah hingga menembus pasar internasional. Dalam sambutannya, Reni mengatakan Festival Buya Sabi bukan sekedar kegiatan budaya, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan kekayaan tenun Sulawesi Tengah yang memiliki nilai seni, filosofi, dan potensi ekonomi. Kareba Kaufuna. 5 rekor gila Lionel Messi usai menang lawan timnas Mesir di Piala Dunia 2026. Salah satunya ia berhasil melampaui Diego Armando Maradona. Messi membantu timnas Argentina menang comeback dramatis 3-2 atas timnas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia jadi bintang dalam laga di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu 8 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. La Pulga mencetak 1 gol dan 1 assist dalam pertandingan tersebut. Torehan itu membantu mengukir 5 rekor gila Messi berandil besar dalam gol pertama Argentina di laga itu yang dicetak oleh Cristian Romero. Itu adalah assist keseimbangan De Messia sepanjang partisipasinya di Piala Dunia. Sampai sufu sarara fisya mokari basalia tinti auno. Yakwarni popiofai kami pancili, rikari basalia tinti papito.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasa navata, mo buya sabala, buya

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Sampai subuh sararaku, pura-pura selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur kita menikmati hari ini. Cuaca yang nampaknya cerah. Wow, hari ini cerah. Tapi sang mentari belum tampak dari ufuk timur menyinari persada Nusantara. Kita bisa melihat pemandangan yang hijau. Suasana yang menyejukkan pagi hari ini ya. Dan baik sahabat budaya, Sawani akan temani Kumyo dengan informasi-informasi terkini dan teraktual. Kami yakin Kumyo sudah beranjak dari tidurnya, tidak ada yang bermalas-malasan apalagi hari kerja ya. Dan ya, kru RRI ya, turut berduka cita atas kepergian saudara kita Joe Raymond Lohonoman ya. Jadi beliau wafat tadi malam ya pukul 21 informasi. Ya. Kita turut berduka cita yang mendalam, semoga amal ibadah beliau Joe Raymond ya diterima di sisinya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. Kru RRI turut berduka cita sekali lagi atas kepergian saudara kita Joe Raymond Lohonoman. Dan baik sahabat budaya, pagi ini kami hadir dengan informasi-informasi menarik terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumyo. Di antaranya, pemerintah Kota Palu mendukung riset kolaboratif yang dilakukan Institut Teknologi Bandung, ITB, bersama Universitas Tadulako, UNTAD, mengenai penguatan pasar tenun khas Sulawesi Tengah, khususnya tenun Palu dan tenun Donggala. Wali Kota Palu Hadianto Radsid saat menerima kunjungan tim peneliti dari ITB UNTAD itu pada hari Rabu mengatakan penelitian tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung pelestarian warisan budaya sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya, pemerintah kota siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan riset termasuk memfasilitasi kebutuhan data serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah maupun para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan tenun daerah. Penelitian yang berorientasi pada pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan langkah strategis yang perlu didukung bersama

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sama gak curhat lah.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
2: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kepake, pakai tabrak meja.

Ya, sahabat Buddha, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 6:35 waktu Indonesia Tengah. Wah. Ingat ya hari ini, hari Kamis. Kalau kru RRI jangan lupa kumyu pakai baju warna hitam, jangan baju warna lain ya. Karena kenapa, saya pun pernah terkecoh tadi subuh ya. Lupa hari apa ini ya? Untuk masih di rumah, ya kalau sudah di kantor ya saya sendiri yang warnanya berbeda. Karena kita iya, ada pakai pakaian-pakaian tertentu ya. Kami ingatkan karena contohnya saya ya. Saya ingatkan kalau hari Senin kita pakai pakaian putih biru, hari Selasa ada baju navy, juga bawahannya apa ya, celana. Kemudian hari Rabu lain lagi, biru ciri khasnya RRI. Hari Kamis, nah hari Kamis ini dia. Hari Kamis hari hitam, hari Jumat batik. Nah, dan baik sahabat Buddha, sekedar mengingatkan ya. Perlu kita saling mengingatkan karena kenapa? Kadang kalau kita krusial itu hanya melihat, bukan hari yang kita lihat. Tanggal. Tanggal yang kita lihat, tapi sekarang ada harinya juga. Ya, supaya semuanya bisa connect. Dan baik sahabat Buddha ya. Nah, ini dari pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendorong Kementerian Perhubungan segera merealisasikan surat keputusan SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait angkutan kapal Pelni dipindahkan dari Pelabuhan Pantoloan ke Donggala. Wow, jadi Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mengatakan dalam keputusan nomor KP-DJL 612 tahun 2025 bahwa pelayaran angkutan penumpang kapal Pelni di trayek Teluk Palu dipindahkan dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala. Pemerintah daerah terus mengupayakan agar kapal Pelni dapat sandar di Pelabuhan Donggala sesuai dengan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menetapkan bahwa untuk Pelabuhan Donggala itu akan bersandar dua kapal, yakni Lambelu dan Dorolonda, kata Taufik di Banawa pada hari Rabu. Ia menyampaikan sebelumnya pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti bertemu dengan pemerintah Kota Palu dan juga pemerintah provinsi, namun tidak menemui jalur keluar. Nah, saat ini memang salah satu katanya kendala pemerintah kota masih ingin bertahan supaya itu tidak dialihkan. Nah, sementara sudah ada surat keputusan dari Kementerian Perhubungan

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi ini Kobi pasti disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, karena pagi itu semangat kita harus menyala-nyala, menggebu-gebu, di mana kita sudah istirahat yang cukup, apalagi yang sudah sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangat penting ya. Apalagi Komi yang punya anak sekolah, pelajar, wow. MPL masih MPLS ya. Tahun ajaran baru, apalagi tingkat TK. Waduh, kita harus menjaganya dari pagi sampai pulang, karena ya begitulah kalau punya putra-putri yang masih tingkat PAUD. Wow, kita punya harus perhatian ekstra karena mereka itu masih baru ya. Nah, beda dengan adik-adik yang tingkat SMP, SMA ya sudah bisa mandiri dalam hal belajar ya. Nah, terutama yang di PAUD ini perlu pendampingan secara khusus ya dari orang tua. Dan baik apapun itu sahabat budaya, Komio juga yang akan bersiap-siap untuk beraktivitas, kami ingatkan ya, karena waktu ini bergeser terus di menit ke-45 lepas dari pukul 6. Jangan sampai Komio terlambat, persiapkan segala sesuatu, schedule kerja pasti dari tadi malam ya. Apalagi yang ya lebih tiba lebih awal itu akan lebih baik. Kita tidak keburu-buru, kita bisa memanage waktu ini dengan baik ya. Kita punya target-target pencapaian, apalagi nah ini masih berkaitan dengan SKP kita triwulan. Jadi eviden-eviden pekerjaan, bukti pekerjaan itu kita harus kumpulkan. Jadi tiap masing-masing ya orang itu berbeda evidennya. Maka dari itu kita harus bisa kejar target itu, jangan sampai kita punya catatan yang merah. Dan baik sahabat budaya, ya tetap semangat pagi ini apapun itu ya. Dan baik, kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, jangan menunda pekerjaan itu, apalagi pagi-pagi. Wow, semangatnya harus menggebu-gebu, menyala-nyala. Ya, karena pagi itu kita wah fresh sekali ya. Sudah sarapan, ya sudah cantik tampil. Begitu juga apalagi ruangan kita sudah sejuk, rapi, indah. Nah, ini kita harus peduli juga dengan lingkungan kerja kita. Kalau lingkungan kita bersih, nyaman, otomatis kita bisa bekerja dengan konsentrasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas perlindungan dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini melalui program Berani Sehat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Fatma Adeau, di Palu pada hari Rabu mengatakan program yang diluncurkan pada April 2025 ini dirancang untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Ia menjelaskan program ini dijalankan melalui dua skema, yakni integrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dan layanan kesehatan di luar cakup BPJS Kesehatan. Kareba Kaufuna. Sepak bola dunia FIFA tampaknya harus berterima kasih kepada timnas Argentina dan nama besar Lionel Messi, sebab keberhasilan Argentina lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 telah menyelamatkan bisnis jutaan dolar yang berpotensi masuk kantong FIFA. Untuk yang belum tahu, Argentina secara ajaib bangkit dari ambang kekalahan untuk menumbangkan Mesir dengan skor 3-2. Laga yang digelar di Stadion Atlanta Selasa 7 Juli 2026 malam waktu Indonesia Barat merupakan sebuah hasil krusial yang tidak hanya menyelamatkan langkah Albi Celeste, tetapi juga memberikan dampak finansial yang masif untuk FIFA. Skuad asuhan Lionel Scaloni sempat berada di ujung tanduk setelah tertinggal 0-2 dari Mesir, terlebih setelah Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti di 30 menit awal babak pertama. Namun tuan sang mega bintang belum habis, Messi menginspirasi kebangkitan timnya di 10 menit terakhir laga, mengirim asis untuk sundulan Christian Romero mencetak gol lewat sepak half volley hingga akhir Enzo Fernandez mengunci tiket perempat final lewat gol sundulannya. Sampai sufi salara fesiamu kariba salia tinti papitu, ya kuwani popia fai kami pacili, ri kariba salia ufalu.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

Dari seputaran Kartini 39 Palu. Wow, ada yang sudah tiba di tempat aktivitas. Nah, ini yang paling rajin krusiar ya. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan sampai komuter lambat. Ya, memang benar ya. Kita harus lebih awal tiba, itu akan lebih baik seperti kami sampaikan tadi. Kita tidak keburu-buru, kita bisa, wow, hari ini sudah terbenak dalam pikiran kita, apa yang harus saya kerjakan setiba di kantor ya. Jadi, ya, selamat beraktivitas yang sudah tiba, jangan lupa absen ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi lain di antaranya yaitu seputaran, nah ini ya, banyak sekali informasi-informasi menarik ke ruang dengar Kumio yang terkini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan capaian pembangunan Kabupaten Banggai, nah ini terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan saat peringatan hari ulang tahun HUT ke-66 Kabupaten Banggai kemarin ya. Peringatan hari ulang tahun ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga pemerintah Kabupaten Banggai dalam mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan hingga pelosok desa. Ia juga mengatakan berbagai indikator pembangunan di Kabupaten Banggai ini menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Banggai meningkat 72,86 pada 2024 menjadi 73,44 pada tahun 2025. Selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 8,13% pada 2026 setelah sebelumnya berada di angka 3,63%. Angka kemiskinan juga terus turun ya, dari 6,5% menjadi 6,23% atau jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1.040 jiwa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
2: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
3: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambar budaya di balik keberhasilan Sport United Poboya U11 menjuarai Piala Anak Indonesia Super Cup 2026 di Depok, Jawa Barat. Terdapat pola pembinaan yang mengedepankan kegembiraan, bermain dan juga semangat pantang menyerah. Pelatih Sport United Poboya U11 Abdul Rahman Al-Hasni mengatakan, filosofi tersebut menjadi fondasi utama tim hingga mampu bersaing dan juga mengalahkan klub-klub dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya hal pertama yang dibangun kepada para pemain bukan sekedar mengejar kemenangan sahabat budaya, melainkan membuat anak-anak mencintai sepak bola dan menikmati setiap pertandingan. Ia juga mengatakan, selama mengikuti turnamen, anak asuhnya sempat menghadapi lawan-lawan yang secara postur tubuh lebih besar, terutama tim-tim dari Pulau Jawa. Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat para pemain kehilangan rasa percaya diri. Abdul Rahman menilai keberhasilan menjuarai turnamen nasional juga tidak lepas dari kolaborasi berbagai sekolah sepak bola di Kota Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Rosalia, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Kabupaten Sigi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan juga pembukaan lapangan kerja baru melalui penjajakan kerjasama investasi hijau bersama investor asal Dubai, Uni Emirat Arab. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai memanfaatkan langkah ini diambil guna mengambil potensi daerah sekaligus memperluas jaringan kemitraan global yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut,